0: karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
2: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
3: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
1: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
5: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
6: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
5: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
8: Ivan Febri
5: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
4: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
9: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
8: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
10: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
8: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
12: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
12: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang, kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
13: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
12: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
4: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
14: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
15: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
14: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Lagi-lagi Azedine Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2000.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar Pro Sate RRI Takengon, baru saja kita ikuti program berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan pendengar sudah kembali lagi bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan akan saya temani ruang dengar Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Takengon Menyapa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: buat mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

93 MHz pendengar Selfie Temani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Tak Ingin Menyapa pendengar. Setelah dua buah lagu pop sudah mengawali kebersamaan kita pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, saatnya Selfie hantarkan informasi untuk para pendengar. Nah, tim asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan atau LAMDIK melakukan kunjungan religi sekaligus napak tilas sejarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri di Kampung Oboh, Kecamatan Rundeng. Kegiatan jarak ini dilakukan langsung setelah seluruh rangkaian resmi asesmen lapangan untuk program studi manajemen pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri, Kota Subuh Salam resmi rampung Sabtu 4 Juli 2026. Ketua STIT Hafaz Kota Subuh Salam Dr. Syafnial SEMM menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran seluruh proses visitasi. Pihak kampus memberikan apresiasi tinggi terhadap objektivitas dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh tim penilai selama mengikuti potret akademik di kampung tersebut. Safrizal menegaskan bahwa seluruh catatan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan oleh tim asesor tidak akan menjadi dokumen panjangan berkala. Hasil evaluasi tersebut justru akan dijadikan bahan bakar pertunjukan mutu dan komitmen kampus dalam meningkatkan tata kelola, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dua asesor yang mengawal jalannya akreditasi ini adalah Profesor Dr. Haji Aan Komariah, MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan Dr. Aput SAG, MPD dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Keduanya melempar pujian atas sikap kooperatif dan transparansi data yang ditunjukkan oleh seluruh civitas akademik selama proses penilaian berlangsung. Tim asesor berharap iklim mutu yang sudah mulai mengakar di STIT Hafaz tidak kendor. Setelah penilaian ini selesai, konsistensi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi diharapkan tetap menjadi kompas utama dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas di Kota Subuh Salam. Senada dengan pimpinan kampus, Ketua Program Studi MPI Saryadi MEI turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat. Menurutnya, kerja keras panitia, dosen, mahasiswa hingga alumni dan mitra merupakan kunci utama suksesnya agenda krusial ini. Seremoni penutupan tersebut ditandai dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama yang dihadiri oleh jajaran wakil ketua, ketua prodi PAI, serta tenaga kependidikan. Usai seluruh urusan administrasi rampung, rombongan langsung bergerak menuju situs sejarah di Kecamatan Rundeng. Ziarah ke makam ulama besar sekaligus sastrawan sufi pembuat nama kampus ini menjadi penutup reflektif dari rangkaian kegiatan akademik tersebut. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen STIT Hafaz untuk tidak melepas akar sejarah dan spiritualitas lokal di tengah upaya mengejar mutu pendidikan modern. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

0: KPII for your info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI for yay info.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
1: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

8 menit menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar masih saya ditemani untuk rangkaian program Takyongon Menyapa. Pendengar, jadwal keberangkatan kapal cepat rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya pada Minggu Juli 2026 telah diumumkan kepada calon penumpang. Otoritas kapal cepat mengingatkan masyarakat agar memperhatikan waktu keberangkatan serta datang lebih awal ke pelabuhan. Kepala PT Sakti Inti Makmur Kota Sabang Rudi menyampaikan jadwal tersebut bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi cuaca serta situasi pelayaran di lintasan. Oleh karena itu, calon penumpang diminta untuk selalu memperbaharui informasi sebelum keberangkatan. Nah, tambahnya calon penumpang juga diwajibkan membawa kartu identitas saat pembelian tiket dan saat naik ke kapal. Untuk memastikan kesesuaian data pada manifest penumpang, seluruh penumpang yang terdaftar juga akan mendapatkan perlindungan asuransi selama perjalanan. Pendengar, untuk tarif kelas VIP penumpang dewasa dikenakan biaya sebesar Rp125.000 per sekali jalan. Sementara untuk anak-anak usia 4-10 tahun, pada kelas VIP tarifnya sebesar Rp110.000. Dan pendengar, untuk kelas eksekutif harga tiket dewasa ditetapkan Rp100.000, sedangkan anak-anak Rp85.000. Adapun untuk kategori infant usia 0-3 tahun, tarif yang berlaku hanya sebesar Rp15.000. Selain itu, terdapat tarif khusus bagi warga berKTP Sabang untuk penumpang dewasa dikenakan Rp65.000, sementara anak-anak Rp55.000. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 来 for yay info。
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.
3: Pendengar Pro 1, RRI Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya temani rundengar Anda untuk rangkaian program Kusi Kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: HII for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

93 MHz mendengar sampai temani ruang negara Anda untuk rangkaian program Kusi Kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 Radi Takengon, puluhan pegiat wisata di kota Sabang menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan wisata Pantai Sumur 3 Gampong Le Maule. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sebagai upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi favorit wisatawan. Salah seorang pegiat wisata Sabang, Anizul Farmi, mengatakan aksi bersih-bersih melibatkan gabungan pelaku wisata, khususnya komunitas penyedia aktivitas pedalboard. Menurutnya, kawasan Pantai Sumur 3 menjadi salah satu lokasi yang paling banyak dipilih wisatawan untuk menikmati olahraga air tersebut. Ia menjelaskan keberadaan fasilitas yang bersih menjadi kebutuhan penting bagi wisatawan, terutama setelah beraktivitas di laut. Nah, wisatawan membutuhkan akses air bersih untuk membilas badan serta kamar mandi yang layak digunakan untuk berganti pakaian. Selain menjaga kebersihan fasilitas umum, aksi tersebut juga menjadi bentuk kepedulian para pelaku wisata terhadap keberlanjutan sektor pariwisata di Sabang. Mereka berharap wisatawan memperoleh pengalaman yang nyaman sehingga tertarik untuk kembali berkunjung. Nah, Anizul menambahkan kegiatan gotong royong itu melibatkan puluhan pemuda Sabang yang secara sukarela menyisihkan waktu untuk merawat kawasan wisata. Semangat kolaborasi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga daya tarik destinasi wisata. Ia berharap kesadaran menjaga kebersihan tidak hanya datang dari para pegiat wisata, tetapi juga dari seluruh pengunjung. Dengan lingkungan yang tetap bersih dan fasilitas yang terawat, Pantai Sumur 3 diharapkan terus menjadi salah satu destinasi unggulan yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, pendengar, di hari libur sekolah seperti saat ini, mungkin para pendengar mau berlibur ke Sabang di Sumur, maksud kami di Pantai Sumur 3. Nah, pendengar, yang Sumur 3 ini berada di Kampung Le Maule, Kota Sabang. Dan demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Informasi dan inspirasi Rus 1.
3: Selamat tiga megas mendengar, masih selfie temani untuk rangkaian program Kusi Kita edisi Minggu 5 Juli 2026. Masih dari Kota Sabang, pendengar, pelaku usaha homestay di Kota Sabang berharap pemerintah kembali memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor akomodasi masyarakat melalui penyediaan sarana pendukung dan pelatihan peningkatan kapasitas. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Sabang. Pelaku homestay di kawasan Ihmule, Roni Zaryansyah, mengatakan kebutuhan fasilitas penunjang kini semakin meningkat seiring berubahnya frekuensi wisata. Menurutnya, sebagian besar tamu saat ini lebih memilih kamar berpendingin udara sehingga pelaku usaha membutuhkan dukungan untuk melengkapi fasilitas tersebut. Roni menjelaskan pelatihan dari pemerintah terakhir kali diterima sekitar 2 tahun lalu, sejak itu pelaku homestay belum lagi mendapatkan pembina. Padahal peningkatan kualitas pelayanan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pengembangan homestay tidak hanya berdampak pada pelaku usaha tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu dukungan pemerintah dinilai akan memperkuat posisi homestay sebagai salah satu penunjang utama sektor pariwisata Kota Sabang. Harapan serupa disampaikan pemilik homestay di Sabang Tri. Menurutnya pelatihan mengenai pengelolaan homestay dan pelayanan wisata perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku usaha dapat mengikuti perkembangan kebutuhan wisatawan. Tri juga berharap pemerintah dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang terutama fasilitas kamar yang relatif lebih representatif. Dengan peningkatan kualitas homestay, ia optimis kenyamanan wisatawan akan semakin baik dan citra pariwisata Sabang terus meningkat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya, drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan, gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
1: Oh begitu.
0: Iya, ayo main drum lagi.
1: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
0: Itu kok mau olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
1: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info. Kanal informasi
2: dan inspirasi. Terus satu. Masih dalam rangkaian program Kusi Kita Pendengar Perusahaan Rerita Kengon, dan masih dari seputaran Kota Sabang, pelaku usaha wisata di Kota Sabang menyarankan para wisatawan untuk beralih menggunakan layanan armada kapal cepat saat momentum puncak libur sekolah saat ini. Hal tersebut disampaikan secara terbuka menyusul banyaknya keluhan dari calon wisatawan yang mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan tiket online kapal Ro-Ro penyeberangan reguler menuju Pulau. Salah seorang pegiat wisata Sabang, Fikar, mengatakan tingginya minat kunjungan masyarakat luar daerah selama musim liburan membuat kebutuhan transportasi laut meningkat tajam. Namun, sejumlah wisatawan disebut mengalami kendala teknis dan kehabisan kuota saat melakukan pemesanan tiket kapal Ro-Ro melalui sistem aplikasi online. Terlebih lagi, hanya satu kapal Ro-Ro yang beroperasi melayani rute tersebut. Nah, akibatnya kondisi sulit tersebut berdampak serius terhadap rencana perjalanan para wisatawan yang sebenarnya telah mempersiapkan kunjungan masa liburan mereka ke Sabang sejak jauh hari. Ia menyebutkan untuk mengantisipasi kendala hambatan transportasi tersebut, para wisatawan dapat mempertimbangkan modal kapal cepat sebagai jalur alternatif agar agenda liburan keluarga tetap dapat berjalan lancar sesuai rencana semula. Pelaku wisata menilai bahwa kemudahan akses transportasi laut menjadi faktor paling krusial dalam menjaga angka stabilitas kunjungan wisatawan ke Sabang. Apalagi denyut nadi sektor pariwisata daerah di Pulau Wih sangat bergantung penuh pada kelancaran aspek mobilitas para pengunjung yang datang. Lebih jauh, dirinya berharap instansi terkait dapat segera mengevaluasi menyeluruh sistem layanan penyeberangan tersebut, skema tiket online kapal Ro-Ro, sehingga wisatawan menjadi lebih mudah memperoleh akses menuju Kota Sabang. Nah, Kota Sabang sendiri hingga kini masih menjadi salah satu tujuan destinasi wisata bahari favorit di Provinsi Aceh dengan berbagai daya tarik wisata baharinya. Terutama kawasan Pantai Iboih yang dikenal luas memiliki keindahan panorama alam serta kelestarian ekosistem bawah laut kelas dunia. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami antarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hoax penipuan undian berhadiah catut nama Bank Jateng, simak agar tak terjebak. Nah, hoax penipuan mencatut nama Bank Jateng beberapa kali viral di media sosial. Tentu saja hoax ini harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan kerugian. Lalu, apa saja hoax penipuan catut nama Bank Jateng? Berikut beberapa di antaranya. Nah, pertama, beredar di media sosial postingan klaim link pendaftaran undian akhir tahun dari Bank Jawa Tengah. Postingan tersebut beredar di salah satu akun Facebook pada 22 Desember 2025. Yang kedua, beredar di media sosial postingan tautan pendaftaran undian berhadiah dari Bank Jawa Tengah. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 15 Desember 2025. Ketiga, tim cek fakta liputan 6.com menemukan postingan tautan pendaftaran undian berhadiah Bank Jawa Tengah. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 29 Juni 2026. Nah, pendengar, itu dia tiga hoax undian berhadiah catut nama Bank Jawa Tengah. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar dimanapun pendengar berada, di era digital seperti sekarang ini informasi begitu mudah kita dapatkan melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Namun tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Jangan mudah percaya pada berita yang memiliki judul provokatif, belum jelas sumbernya, atau mengandung unsur yang dapat memecah belah persatuan. Sebelum membagikan informasi kepada orang lain, pastikan terlebih dahulu kebenarannya dengan melakukan cek fakta melalui media yang kredibel atau sumber resmi. Ingat, satu kali membagikan informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan, keresahan, bahkan merugikan banyak pihak. Jadilah bagian dari solusi, bukan penyebar hoax. Mari biasakan tiga langkah sederhana: saring sebelum sharing, cek sebelum percaya, dan pastikan sebelum membagikan. Bersama RRI Radio Publik yang terpercaya, mari kita wujudkan ruang informasi yang sehat, aman, dan mencerdaskan. Bijak bermedia sosial, tolak hoax, dan sebarkan hanya informasi yang benar. Dan demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 14 dan juga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. We'll be right back.

Pendengar Persatu RRI Takiang, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program musik dan informasi pendengar. Dan akan saya antarkan informasi-informasi terupdate dari dataran tinggi Tanogayo menemani ruang dengar Anda di edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan juga akan saya hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu menemani pagi menjelang siang para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, dan jadikan Radio Republik Indonesia RRI Takengon sebagai radio untuk menemani aktivitas para pendengar.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahun
3: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Peringat Pusat TRR Takeng yang saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama peringat dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan Enang-Enang Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Pademeriah pasca bencana terus mengalir. Hingga kini total sumbangan yang terkumpul mencapai Rp1.081.939.500 dari jumlah tersebut dana yang sudah digunakan sebesar Rp526.439.000. Sementara saldo tersisa Rp555.500.000 dan dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 termasuk perbaikan jalan. Sahrial Abadi, inisiator sekaligus pelopor perbaikan darurat jembatan Enang-Enang menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudhu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan dipan silaturahmi bagi masyarakat. Kini jalan Enang-Enang kembali hidup setelah bencana alam 26 November 2025 menutup akses utama Takengon Biren ini. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 terdengar riuh walau dibuka terbatas. Jalan yang tadinya hancur kini di tangan sang pelopor perbaikan jalan Enang-Enang Syahrial dan tim menjadi mulus, terutama di ikon jembatan Enang-Enang membuat arus lalu lintas mengalir lancar. Seakan menepis kenangan panjang antrian dan jalan rusak di jalur alternatif berlah. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

93 Megas mendengar masih selalu temani dan mendengar Anda untuk rangkaian program musik dan informasi edisi Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayolues Amrin menegaskan pemerintah Kabupaten Gayolues menempatkan olahraga sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah. Fokus utamanya adalah untuk mencetak generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun semangat juang dan karakter generasi penerus. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh atau PORA mendatang, Amrin mengajak seluruh jajaran KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta seluruh elemen terkait untuk bersatu dan bekerja sama dalam meningkatkan prestasi daerah. Ia berharap capaian Gayolues pada PORA 2022 menjadi motivasi untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Pemkab Gayolues menargetkan peningkatan peringkat dan perolehan medali agar daerah tersebut mampu meraih hasil yang lebih membanggakan pada ajang PORA mendatang. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN, rri.go.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

93 MHz pendengar masih selfie temani ruang dengar Anda untuk musik dan informasi edisi Minggu 5 Juli 2026. Pendengar Ketua KONI Aceh Saiful Bahri menilai Kabupaten Kayu Luas memiliki potensi atlet yang sangat besar untuk terus berkembang. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Kayu Luas menembus peringkat 10 besar pada ajang Pekan Olahraga Aceh atau Pora ke-14 DPD. Menurutnya, kepengurusan KONI Kayu Luas masa bakti 2025-2029 tidak hanya dituntut mempertahankan capaian tersebut, tetapi juga meningkatkan prestasi pada berbagai ajang olahraga baik di tingkat regional maupun nasional. Saiful Bahri juga meminta pengurus baru segera bekerja dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi. Ia menekankan pentingnya membangun kerjasama yang solid di seluruh jajaran kepengurusan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark

0: dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Saatnya RRT Kengun 9 menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas selfie menemani ruang dengar Anda di edisi Minggu 5 Juli 2026 mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 untuk rangkaian program lainnya menemani Minggu hari para pendengar. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pagi di 5 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan kita rangkaikan, kita hantarkan bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebelum kita memulai untuk rangkaian lagu dan juga informasi, seperti biasa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi.

Saudara pendengar di kediaman yang tengah menikmati hari libur, yang tengah menikmati hari Minggu, masih diucapkan selamat pagi untuk pendengar semua. Kami akan temani dengan beragam rangkaian acara, rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini. Anda sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan akan menemani teman-teman kecil kita untuk idola di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi pendengar, dan selamat mendengarkan lagi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dalam program Indonesia Layak Anak, apa kabar hari ini?
1: Baik, apa kabar juga untuk pendengar cilik dimanapun berada?
0: Semoga mereka sehat-sehat selalu ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, pada kesempatan hari ini bersama saya Rian dan juga ada
1: Yumna.
0: Kami akan bercerita tentang pengalaman menikmati liburan di hari libur.
1: Oke pendengar cilik, sebelum bercerita kita dengarkan dua lagu seperti biasa. Oke, berikut lagunya, selamat mendengarkan.

0: Kembali lagi bersama saya Yumna
1: dan saya Rian. Oke, pagi hari ini kira-kira Yumna akan bercerita tentang apa ya? Yumna pagi ini hari Minggu mau cerita tentang apa?
0: Tentang liburan Yumna.
1: Wow, kemarin itu sempat kita mendengarkan cerita bahwasanya Yumna akan liburan ke Banda Aceh. Nah, pagi hari ini Yumna akan menceritakan pengalaman liburannya di Banda Aceh. Oke, silakan Yumna, kami mendengarkan bersama pendengar cilik semuanya.
0: Oke, pertama-tama Yumna sih abis dari Banda udah nyampe. Entah malam kapan kami ke Suzu ya, langsung. Entah malam hari apa. Terus kami dua kali ke Suzuya-nya, tapi lain Suzuya-nya. Satu, apa tuh namanya? Mall Plaza Aceh. Satu lagi Suzuya biasa. Yang biasa tuh awalnya kami juga mau beli-beli selain main. Hehehe.
1: Emang kami siapa aja sih?
0: Yang main Cina sama adik Misha. Misha ini sebenarnya bukan adik kandung, tapi kayak saudara gitu. Anaknya dari adik Mama Yuna. Pas main-main ke Suzuya itu mainnya Playtopia namanya. Seru banget.
1: Emang ngapain di Playtopia itu?
0: Tahu gak? Ada perosotan tinggi loh yang naikin. Misha dulunya gak berani. Kami pernah juga ke situ dulu. Misha dulu gak berani naik itu. Sekarang tiba-tiba udah berani.
1: Mungkin kan ada makin besar.
0: Iya, abis itu kan ada tuh bola-bolanya dari Tapia tuh satu tempat bola semua.
1: Wow.
0: Sama ada ayun-ayunnya, seperosotan, sama ada panjat-panjat. Ada yang bergantungan kayak yang kayak bergantungan tuh kan ada tuh
1: Tarsan.
0: Apa tuh?
1: Ya itu orang hutan.
0: Orang hutan. Apa tuh namanya? Dia dipakein sabuk pengaman. Di situ pakai helm, pakai apa-apa-apa untuk pengamanannya. Terus bergantungan dia.
1: Gimana karena itu?
0: Nggak ada. Kawan Yuna pernah juga Playtopia yang di Medan. Aisyah Kila namanya, dia pernah naik itu. Manjat dulu, bis tuh ada penjaganya di atas, pakaiin terus ada anunya juga, ada layar, layarnya game-game. Tapi tuh layarnya gak bisa ditekan, kayak layar bioskop. Kenapa tuh? Ada meriamnya, masukin bola, bis tuh meriamnya, bolanya bis itu. Kan ada tuh yang tinggi tuh Misha pun berani naik loh.
1: Prosotan.
0: Iya, prosotan. Tapi kan ada tuh prosotannya panjat dulu, bukan dari tangga. Panjat pakai tali atau panjat-panjatan itu.
1: Oh iya.
0: Ada juga itu. Itu prosotan. Yuna udah manjat terus merosot terus. Misha-nya kan ada dua jalan panjatannya. Misha udah berhasil naik kan, turun lagi dari panjatan lain, nggak merosot, nggak dari perosotan. Di situ kan ada panjatan tuh, panjatan tuh Misha mau naik tapi itu harus bergantungan kayak tadi. Dipikirnya manjat-manjat aja. Di situ ada juga itu tuh apa lagi ya di Playtopia. Playtopia tuh di Suzuya-nya tuh rencananya mau beli-beli, kelamaan main nggak jadi, mau tutup.
1: Terus kalau habis tutup besoknya kemana lagi?
0: Besoknya kayaknya nggak ada sih, cuman pas ke plazanya itu malam juga pas ke plaza.
1: Malamnya lagi?
0: Mungkin, lupa juga sih, nah nggak ingat hari kalau udah di sana. Terus pas udah di plazanya nggak ada main beli-beli, cuman oh ya pas di Suzuya, sebelum main di Suzuya yang ada Playtopianya itu, pertama lihat tas dulu, tas roda. Tahu harganya berapa?
1: Berapa?
0: 1 juta.
1: Cuma beli yang warna apa?
0: Nggak beli, nggak jadi. kan 1 juta harganya. Jadi pesannya di rumah aja. Sekarang udah nyampe.
1: Udah nyampe.
0: Iya. Okay. Warna hitam. Bentuk. Kok bentuk? Kalau bentuk, tasnya bentuk. Bentuk, ya ampun bentuk lagi. Gambar bintang. Gemus-gemusan ini gombor nih.
1: Oke, oke, kita lanjut lagi ke liburan yang tadi. Habis itu ke ada ke pantai enggak?
0: Ada-ada.
1: Ngapain?
0: Main-main. Ada pantai itu ada ayunannya. Ayunannya Misha dia bisa naik sendiri. Kadang-kadang pas pertama-pertamanya dinaikin, gitu tiba-tiba bisa naik sendiri dia.
1: Ayunan?
0: Iya. Terus di pantai itu kami pesan makanannya tahu apa?
1: Apa?
0: Pizza.
1: Enaknya kalau di pantai itu kelapa muda, es, gitu panas-panas kan gitu.
0: Iya, tapi kami nggak merasa panas, biasa aja. Panas-panas sejuk gitu. Terus itu ini nggak berenang, nggak mandi sih, cuman main di pinggirnya aja.
1: Kenapa nggak mandi? Biasanya mandi.
0: Gak tau.
1: Panas ya.
0: Bukan. Nggak dikasih. Gak tau kenapa, Misha pun nggak. Abis itu di plazanya tadi belum nggak ceritain.
1: Oh iya.
0: Plazanya nggak main. Ada permainan situ tapi nggak main.

0: Tapi di situ ada Mr. D juga. Ruangan Mr. DIY. Situlah kami belinya di tempat belanja tadi. Enggak, lihat dulu tempat lain. Kan di Mr. D itu lainnya beli-beli. Sama Misha agak kembar kami. Ada itu stiker baju-baju. Stikernya situ ada orang. Di situ ada topinya, ada bajunya. Pasang ke orangnya.
1: Berarti udah ada tiga nih ya. Santai, disusuyan.
0: Terus abis itu ini ada beli. Itu tuh apa tuh namanya? Bendo. Ini bendo pita. Misha bendonya kelinci. Agak panjang sih.
1: Oke. Berarti setelah itu terakhir sebelum pulang ke Takengon, Ima ada liburan kemana lagi?
0: Malamnya ada?
1: Mana?
0: Ke Belang Padang.
1: Wow, ngapain?
0: Main-main.
1: Main apa kira-kira?
0: Main. Situ ada ruang balon. Balon itu masuk ke dalamnya. Berangin banget di situ. Ada mas dimasukin alat kayak untuk keluarin angin. Kena jatuh. Di situ dimasukin beberapa balon. Situ terbang-terbang deh balonnya. Di situ kan Misha tuh dipegang balonnya. Tiba-tiba boom.
1: Kenapa itu? Letus.
0: Iya. Abis itu ceritanya sih abis main balon tuh langsung ke mobil. Dia mau main yang lain. Nangis. Abis itu mainlah yang lain. Mainnya itu tuh main-main apa tuh namanya, kayak balon-balonnya lompat-lompat itu yang ada perosotannya tapi dari balon. Kan udah ini tuh demi di situ dah pulang. Di plaza tadi kami beli es krim. Misha tahu es krim rasa apa? Ini kan matcha. Misha rasa rainbow.
1: Rasa banyak rasa ya.
0: Iya, warnanya pastel pelangi. Pun ada yang ke water pembusa. Itu sih paling seru juga.
1: Jadi kok paling terakhir diceritain kok bisa?
0: Gak tahu, lupa sih Yuna memang. Water pembusa udah lama kali kami nunggu busanya. Pas baru datang banyak busanya. Pas lama nih lama sampai mau pulang. Mister kan Misha pas kolamnya kan nggak dalam kan, cuman kalau Ima sih ada dua kolam. Satu kolam yang nggak ada busa, satu yang ada. Kan busanya disemprot dari atas. Yang nggak ada busanya sih cuman seperut Ima. Misha agak sedada kayaknya. Kan di situ pas masuk kolam yang apa tuh namanya, yang busa-busanya tuh sedadain. Nah, Misha pakai pelampung. Tapi padahal itu awal lehernya kan ada. Habis itu pas dan naik tingkat 2 kan ada tuh. Pertama pas naik tangga sedada. Naik tingkat 2 seperut. Pas di tingkat 2-nya tuh ada busa-busa. Ina pernah busanya
2: ke mata.
0: Ina giniin tuh. Ina siram terus pakai kolam tuh. Cup.
1: Nah,
0: Ina tutup mata sih. Ina main-main terus. Pas kena agak ke mata, enggak pedih sikit.
1: Oh gitu. Jadi seru juga ya liburannya.
0: Seru ya. Banget.
1: Jadi pengen liburan lagi lah ya.
0: Pengen.
1: Terus kita mau masuk sekolah lagi. Tahun depan lagi dong.
0: Iya.
1: Oke, demikian dulu cerita Yumna menikmati liburan sekolah tahun berapa?
0: 2026.
1: Tahun 2026, mudah-mudahan ada umur panjang bisa liburan lagi tahun
0: 2027.
1: Kita dengarkan dua lagu berikut ini.
0: Selamat mendengarkan.

0: Oke, kembali lagi bersama Yuna. Ini ada doa tidur, surah Al-Fatihah, dan doa makan dari Misha. Ayo kita dengarkan.
1: Teman-teman, sekarang Kak Misha membaca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmi kawo huma ayah mah bismika ya wa amud bila diraman dirain dirul dila ala bil alami alamah mirain maliki siyok mi'din ya kana budu wa iya kana ta'in idinas karatan mutakin silataraja amtah
2: alaihim
1: alaihim
2: zahirin
1: kairir maklubi alaihim balok dalin amin. Sekarang kakak mau baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adab tanah wahina kalikana bima adab tanah wahina aja banar. Sekarang dengarkan aku yang satu ini. Tetap di sini ya
2: teman-teman.

0: Di Republik Indonesia Takengon sudah banyak ya cerita, dan kemudian tadi ada doa makan, surat Al-Fatihah, dan
1: doa tidur
0: misya. Nah, sekarang kita mau dengerin nih pesan-pesan positif atau pesan kebaikan dari Yumna. Kira-kira apa ini pesan kebaikan ataupun pesan positif yang mau Yumna sampaikan untuk pendengar cilik semuanya?
1: Oke, pendengar cilik, ini ada pesan dari Yumna, yaitu jangan buang sampah sembarangan dan lindungi lingkungan kita. Kalau buang sampah itu jangan sembarangan. Mungkin kalau ada tong sampah bisa kita buang ke situ. Jangan buang ke sungai, kemana?
0: Jadi kalau seumpama kita ada sampah terus nggak ada tong sampah gimana?
1: Kita simpan dulu sampai rumah baru dibuang, atau pas di jalan ada tong sampah kita buang aja.
0: Oke, gitu ya pendengar ya. Ini ada pesan dari Yumna. Pesan kebaikannya menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan ya tadi ya.
1: Iya.
0: Jangan buang sampah sembarangan atau apalagi ke sungai gitu ya. Oke, kita dengarkan lagu berikut ini.
1: Selamat

0: Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Yang mau bercerita, bernyanyi, berpuisi, membaca doa atau surah, kirim saja ke RRI Takengon. Saya Yumna.
1: Dan saya Rian.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Karian dan Yumna sudah bercerita, terlebih Yumnanya bercerita bagaimana menikmati liburan sekolah di Banda Aceh dan doa tidur dari Misa Nauren. Mesya sepertinya masih kecil sekali, masih imut, tadinya sudah kita dengarkan ketika dia membacakan doa tidur. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, teman-teman kecil kita, selamat pagi. Kami ucapkan sisa waktu beberapa menit ini hingga sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Yang masih liburan, yang mancing di selokan, di sawah, yang main handphone, diizinin main handphone sama orang tuanya, pokoknya gak lama-lama, cuma 1 jam aja.

ada Tasya dengan libur telah tiba, sedang liburan teman-teman kecil kita. Sekarang Tasyanya enggak lagi kecil imut, dengan lesung pipinya tetap menempel. Tasya sudah punya dua orang anak sekarang. Kalau Tasya lihat lagu ini bagaimana? Kak Tasya dengerin RRI Takengon enggak ya? Dan ada Habibi dengerin RRI Takengon. Habibi apa? Oh iya benar, Zidan Habibi dengerin Idola untuk pagi hari ini lagi di kebun. Salam manis untuknya Zidan Habibi yang ada di kebun pagi hari ini sedang bermain. Senang sekali Zidan Habibi berada di kebun, bisa manjat pohon, bisa lihat pemandangan yang luas. Kita menikmati itu, kita syukuri itu, karena kan teman-teman kita di kota besar itu mereka cari belut aja gak bisa, cari belut aja harus ke desa-desa membayar dengan harga yang sangat mahal. Habibi lagi nak manjat pohon. Halo Habibi, Habibi dengerin Bu Ana gak untuk pagi hari ini? Sehat ya Habibi ya, salam sama ayah dan ibu untuk sekarang ini. Dan di akhir jumpa kita masih ada sebuah lagu lagi yang kita hadirkan untuk waktu ini. Terima kasih Habibi, terima kasih untuk teman-teman kita di

0: Idola pagi hari ini, setiap hari Minggu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada penyiar cilik kita Yumna yang akan menemani. Kita nantikan lagi cerita Yumna minggu yang akan datang.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: deh, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

Dan waktu yang akan menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah ini ada Dinamika Olahraga RRI Pro 3 yang akan kita dengarkan kembali untuk waktu ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja, selamat siang dan juga selamat mendengarkan lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan, namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andrea berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprov Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprov Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprov 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprov Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprov kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon, baru saja selesai kita mendengarkan dinamika olahraga Warta Berita Olahraga RRI Pro 3 hari ini di 5 Juli 2026.

Tahukah kamu kekeringan terlama di dunia dimulai pada tahun 1276 dan baru selesai setelah 38 tahun lamanya? Kekeringan terpanjang terakhir yang terjadi di dunia yaitu pada tahun 1621 di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, kekeringan terdahsyat pada tahun 1997. Bahkan saat itu, pemerintah Indonesia sampai mengeluarkan status bencana alam. Bencana kekeringan tentunya terjadi apabila suatu kawasan tidak memperoleh curah hujan yang cukup, bisa berdampak pada kegagalan panen, cadangan air terbatas, sehingga membuat cadangan makanan kian menipis dan menimbulkan berbagai masalah lainnya, hingga penyakit. Upaya menyelamatkan diri dari bencana kekeringan, jaga kelembapan tanah, gunakan air dengan bijak dan tidak berlebihan, serta lakukan imigrasi jika lokasi tempat tinggalmu berpotensi mengalami kekeringan berkepanjangan.

0: yang di rumah, menemani yang di kebun, menemani yang tengah liburan. Masih diucapkan selamat siang lagi. Kita ada dengan untaian rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Cincin Api Pasifik, Ring of Fire, adalah wilayah yang paling aktif secara geologis bumi. Cincin yang nyatanya bentuknya mirip tapal kuda ini meliputi 400 gunung bawah laut dan membentang 25.000 mil dari Selandia Baru melewati Indonesia, Jepang, Cina, Rusia, Selat Bering, dan berakhir di Amerika Serikat. Bahkan, menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, US Geological Survey, di area-area tersebutlah sekitar 90% gempa bumi di dunia terjadi.

0: Di kediaman, di mana saja Anda berada, di daerah ini juga sepertinya kalau pendengarnya berwisata, wisata kuliner juga bisa dengan mudah Anda dapatkan. Pendengar yang berada di kediaman, selamat siang ke semuanya. Untan lagu, informasi masih menjadi bagian dari perjalanan waktu di hari ini. Selamat siang ke semua, dan saya yakin untuk siang hari ini Anda sudah bersama dengan RRI Takengon sejak pagi sekali, dengan Anda dapatkan informasi-informasi yang sudah Anda dengarkan dari RRI Takengon untuk hari ini. Selamat mendengarkan untai rangkaian lagu dan juga informasi dari kami.
1: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
2: Males tahu, enakan juga duduk begini.
1: Tahu enggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asli.

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

Selamat siang lagi pendengar RRI Takengon. Kami masih mengantarkan untayan lagu dan informasi untuk minggu siang hari ini. Selamat siang untuk yang tengah liburan. Masih ada yang juga yang berencana mau liburan, tapi tidak apa-apa karena dekat-dekat saja.

Dan nanti pendengar RRI Takengon, waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan format yang berikutnya masih dari RRI Takengon di Minggu siang ini.

Datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Semelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Semelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Sudah di tengah hari kita untuk waktu ini, dan beberapa saat kita padukan untuk lagu-lagu yang sebelumnya sudah Anda dengarkan. Kita dengarkan lagu-lagu religi untuk siang hari ini. Zuhur pun akan kita jelang sesaat lagi.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman selama siang, beranjak waktu perlahan dan yang pasti kami hantarkan untaian lagu-lagu religi ini untuk mempersiapkan diri waktu zuhur yang akan segera tiba. Kegiatan Anda yang banyak, kegiatan yang sedang berlangsung, apapun kegiatan-kegiatan itu, Anda juga hal yang sama akan mempersiapkan diri untuk waktu zuhur yang akan segera tiba untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa

0: dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk rentang waktu yang cukup panjang ketika kita sebelumnya menantikan kumandang azan zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, juga terlaksana pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini. Beberapa rangkaian setelahnya kami juga tempatkan untuk pendengar dan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk siang hari ini. Untuk Anda akan mendengarkan rangkaian Warta Berita Berbahasa Daerah Gayo Kabar Seluni.

0: Kita nantikan kabar seru ni, menyawahni kabar Iwan Laut si seru ni. Berita terkini Ari Pembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan menyawahan kabar seru ni. Terlu Minggu 5 Juli 2026. Biak sedere, ini kabar seru ni selengkapi kami sawahan. Personel Polsek Timanggajah, urum jajaran Polres Bener Meriah, berkomitmen menjaga keamanan urum ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui patroli dialogis rutin.
2: Personel Polsek Timanggajah, jajaran Polres Bener Meriah berkomitmen menjaga keamanan urum ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui patroli dialogis rutin. Kegiatan ini yarana di Kampung Mekarayu, Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, terlu Sabtu mane 4 Juli 2026. Patroli si mulai jam 9 soboh dipimpin Aibda Purnawan Urum Bripka Erik Supi Aulia. Selain memantau situasi keamanan, personil P berdialog urum warga kin mengunai aspirasi ni masyarakat. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Caidwi Susanto menyawahan patroli dialogis bertujuan kin menosah edukasi, sosialisasi, menyawahan manat terkait menjaga keamanan urum ketertiban di masyarakat atau Harkamtibmas. Isawahne arai personil di lapangan numetina berpatroli plin, tapi menjadi ruang dialog kin memengi langsung keluhan di masyarakat segergus menyawahan imbauan terkait isu-isu si berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Wan kegiatan oya personil polisi mengingatkan masyarakat entim buatan judi online, penyalahgunaan narkoba, serta pergaulan bebas. Warga PI himbau kin menjaga kerahasiaan data pribadi katigara menjadi korban i leti jema. Selain oya masyarakat PI tiru kin meningkatkan kewaspadaan kin tindak kriminal, khususnya keamanan kendaraan bermotor, menggunakan kunci ganda waktu memarkir kendaraan, serta memastikan umahi kunci waktu itaringan. Melalui patroli dialog di sini, polisi turut memengi berbagai aspirasi di masyarakat, diantarai keluhan si isawah ni warga, ara warga ayu, ari daerah leni, si gerilan mulaporan identitasi, kureje atau pe aparatur kampung setempat. Warga pe berharap arai pori lelah-lelah ni masyarakat semakin itingkatan, terutama wan munosah penyuluhan urum pemahaman hukum katigere terjadi pelanggaran hukum. Secara keseluruhan kegiatan patroli berlangsung aman, tertib dan kondusif. Hadiri personil Polsek Timanggajah mendapat apresiasi dari masyarakat karena inilah mampu menosah rasa aman serta menekingan hubungan antara Polri urum masyarakat. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar seruni, munyawahan.
1: 135 raja kampung terpilih resmi ilantik secara serentak di Kabupaten Bener Meriah Kamis selang mane 2 Juli 2026.
2: 135 reje kampung terpilih resmi ilantik secara serentak di Kabupaten Bener Meriah Kamis selang mane 2 Juli 2026. Pelantikan ini teuneu ari mungai BWN tahapan pemilihan langsung reje kampung serentak tahun 2026. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Bener Meriah Iwan Pasa menyawahan Kecamatan Wih Pesam menjadi wilayah urum jumlah pelantikan si paling deli. Ari 26 kampung isi Kecamatan Noya, 25 kampung munaranan pemilihan reje. Iwan P mengapresiasi terpilihi sara reje kampung Banan si menuruti munuruhan bahwa masyarakat makin dewasa wan menggunakan hak pilih si mengutamakan kapasitas calon pemimpin si geureuh memandang gender. Iwan menyawahan rasa syukur karena BWN tahapan pemilihan ngaselesi ibuatan meskipun sempat ditunda akibat bencana hidrometeorologi si terjadi itun 2025 si lalu. Selamat isawahne kin BWN reje kampung sing dilantik dan berharap lepas renye membangun komunikasi serta berkoordinasi urum pemerintah kabupaten melalui DPMK. Selain oya reje silantik pe harapan lepas meningkatkan kemandirian kampung urum mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam siara i masing-masing kampung. RRI Takingan, Erani Arora, kin kabar seruni munyawahan.
1: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaran rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026.
2: Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah munaranen rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 di kantor KIP Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini tujuannya kin memastinan data pemilih tetap akurat, valid dan mutakhir si menjadi dasar pemilu si berkualitas. Rapat pleno agenda rutin si buatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan KPU Nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Urum Ketentuan Teknis Leni. Kegiatan ini dihadiri Ketua Urum Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah periode 2024-2029, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Urum sejumlah instansi terkait. Wan Rapatoya KIP menyawahan hasil rekapitulasi pemutahiran data pemilih selama triwulan 2 tahun 2026. Pemutahiran yaranan secara berkelanjutan, kin mengakomodasi berbagai perubahan data kependudukan, lagu pemilih simutamah karena ngememenuhi syarat, pemilih si benasa, perubahan status menjadi anggota TNI atau Polri atau siminah domisili. Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah Khairul Ahyar menegaskan bahwa pemutahiran data pemilih bagian dari komitmen KIP wan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah. RRI Takingan, Erani Arora, Kin Kabar Serluni, Munyawahan.
1: Koordinator Satgas Pengembangan KUPI Urum Coklat Kabupaten Gayeulues, Talib, menyawahan aratul syarat si turah dipenuhi sebelum ini nikupi urum coklata yosan ku masyarakat.
3: Koordinator Satgas Pengembangan KUPI Urum Coklat Kabupaten Gayeulues Talib menyawahan tulu syarat siturah dipenuhi sebelum inih nikupi coklat yosah ku masyarakat. Iperine daftar calon penerima calon lokasi CPCL turah selesai cek baik peraturan bupati perbupi. Rancangan anggaran biayai isusun secara wajar kati pelaksanaan program angu itangung jawabi. Sementara waya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gayeulues Abdul Hakim memastin beweni persiapena ngehibuatan pake apem ngembentuk tim kin memuji apa betul oya lahan penerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Gayeulues menargeten program bagi ini nikupi rum coklata nguk meningketen hasil panen masyarakat. Bantuan siosahape tetap ipantu ketat mulai dari proses pendataan sawah itrime ban Tuan Mahyani Ari RRI Takingan menyawahni keber seruni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keber seruni Ari RRI Takingan. Nantinan keber seruni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedere.

0: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, hujan deras, angin kencang, hingga sambaran petir. Musim pancaroba membawa berbagai bencana yang perlu kita waspada.
1: Puting beliung bisa merusak rumah dan melukai siapa saja yang tidak siap. Hujan deras berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Petir menyambar lebih sering. Jangan berteduh di bawah pohon saat hujan tiba.
0: Lindungi diri dan keluarga. Pastikan lingkungan aman, bersihkan saluran air, dan selalu pantau perkiraan cuaca. Musim pancaroba datang, saatnya kita lebih waspada.

berkelanjutan di rangkaian lagu dan juga informasi. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk untan lagu-lagunya ada beberapa yang sudah dihantarkan, sudah hadir di waktu ini. Dan gak mesti harus buru-buru kan pendengar ya, walaupun ada yang tengah makan siang, sedang apa di kebun makan siangnya, di tempat wisata, di tempat istirahat, di rumah, di rumah pun diciptakan suasana seperti suasana di kebun. Jadi sembari itu Pro Dangdut menemani untuk beberapa rangkaian lagunya yang sudah disiapkan, kita pilihkan, kita akan mendengarkannya bersama sepanjang waktu.

0: kabar. Sudah ada pesan singkat untuk siang ini akan kita bacakan. Tapi ring telepon juga ada nih. Selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Hujankah gerangan? Sepertinya suara hujan di belakang.
1: Panas bergetar ini.
0: Jadi itu suara deru apa ya? Seperti suara deru angin atau apa?
1: Angin.
0: Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Mas Boy ini.
1: Ya.
0: Ya, oke, ada Mas Boy. Oke, apa kabar ya Mas Boy ya?
1: Alhamdulillah sehat Bunda.
0: Ya, sama juga seperti kemarin-kemarin dan hari ini dalam keadaan baik. Iya, ya, bagaimana Mas?
1: Tinggal capeknya habis rewang ini di muka rumah Bunda.
0: Oh, biasanya ada bubur sumsum itu. Makan dan
1: Bunda tahu.
0: Ikut aja di mana ada orang makan ke situ aku gitu. Jadi kalau acara rewang ya nggak ikut, di mana makannya ya di situ aja ikutnya. Oke lah Mas Boy, kita ngedangdut untuk siang hari ini seperti biasa.
1: Lagunya Acuta Acu aja Bunda.
0: Acuta Acu. Boleh.
1: Bunda, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Oke.
1: Bang Fadri, Bang Ari, Bang Cip Dutri, Bang Ari, Bang
0: siapa lagi ya? Bang oh banyak abang-abang di sini, Kebonan Meriah juga ada, Bang Erik, ada Bang Cibro.
1: Iya,
0: bagaimana Bang?
1: Terus ada Herma di AS.
0: Oke, siap, dia dengerin mudah-mudahan nanti bisa ikut.
1: Sultan. Abah di Payatumpi.
0: Siap, oke, boleh, mudah-mudahan dengerin.
1: Kak Selvi, Kak Nur, Kak Tempat itu ada
0: cokelat. Iya, siap. Oke, jangan sampai dua kali Kang, karena tadinya udah disapa. Siap Mas Boy, siap. Oke, boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk penyiar-penyiarnya besok sudah lain yang nemeni gitu kan. Besoknya lain lagi yang nemeni, mereka enggak usah dikirimi lagu. Baik pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, yang panas berdetak ada apa ya, panas berdetak ya. Oh. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat Kak?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Panas karena Pak Boyno ini, kata Mas Boy lagi panas.
1: Isin dulu Kak Om. Mercul.
0: Karena memang tengah porak-porak kayak gitu. Tengah
1: porak-porak, aku memang ya, Kak, rambutan tengah muaku sih meko ayo.
0: Oh iya Kak?
1: Oh, tetap sentuh lah gue ya. Bener lah gue, atau porak. Alhamdulillah, turun, syukur alhamdulillah. Bagaimana nih? Bagaimana tuh musimnya kita kuai, Kak?
0: Iya, lah gue ya, Rai, Pak.
1: Oh, lah gue ya, Rai, lah gue ya, kita terima.
0: Iya, jadi, kena musim murah, lu kita tepuh hormu lo menyelang.
1: Orang tidak aku singgah ngani, dia ingat cukup, orang kaya gitu.
0: Mudah-mudahan, kita ke, Pak, ke?
1: Iya. Nah, main-main, Kak?
0: No catatanku penuh Pak. Oh ini pengen setengah dua ke Pak.
1: Jadi oh, tambahan buku ini ya.
0: Boh mi Pak, Bapak si nomor 32 ini.
1: 32 ini.
0: Tadi.
1: Masuk geran siaran mereka. Salam-salamnya si Maya Maya Beni Kak.
0: Iya Pak, iya Pak.
1: Salam sehat, salam sehat sebelumnya.
0: Iya,
1: Ya, abang anu nang mayo ke? Abang sultan nang?
0: Griwan kurasa.
1: Ada nengkor ya, kesepian. Tapi yang sokat tu ya.
0: Nanti kase geru, mana nih geringetem baso pumu mari
1: bahannya ni nengkor. Ngemokot tu kan geringet sama renjel itu apa geringet? Tapi aku tak tahu tu nengkor.
0: Dapat puyue matai pakai pumu si geru basuhan ke pak?
1: Geringet tu je, geringet dikacak-kacak nama temas ya. Bomi kita kak. Tulis kuliliknya baru
0: kini. Ya, Fanceh kul berizin.
1: Oh, kita lakukan teka.
0: Bumi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar RRI Takengonnya berada di kediaman di mana saja Anda berada. Saya baca pesan singkat terlebih dahulu untuk siang hari ini. Karena panjang sekali pesan singkatnya siang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nanda Wahyudi, pendatang baru, tapi dia pendengar lama dari Jerata, Kecamatan Ketol. Salamnya untuk Lianto di Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Bang Anto di Toa. Lianto sama Bang Anto beda. Ke Ibu Rudi di STM, Bang Mukhlis di Pegasing juga, Pak Nil di STM Pegasing, Ibu Hairul Bariah di STM Pegasing juga, dan guru-guru STM Pegasing. Wow, jadi lagi liburan menyapa mereka aja begitu ya. Semua nggak bisa disebutin satu persatu. Salam untuk rekan-rekan dan teman-teman di RRI. Untuk Kak Ana sukses selalu, selamat bertugas. Lagunya dari Roma Irama, judulnya Piano.

0: dangdut adalah kita, apa ya, ceritanya kakak-kakak saya dulu gitu ya, mungkin abang-abang juga seusia beliau, seusia kakak-kakak saya, dulunya kalau sudah film Roma Irama, wah dari kampung-kampung berdatangan ke Takengon gitu, karena cuma ada di Takengon ada bioskop. Kalaupun ada PHR di Pegasing, di mana lagi, di Angkup atau sekitarnya gitu, penuh sampai mereka nginep di rumah saudara-saudara ingin melihat Roma Irama. Heboh ya masa itu ya, bisa ngebayangin ini. Tapi sekarang bioskop di tempat lain ada 21 namanya, terus apalah. Oh, terus pengganti bioskop itu ada layar tancap. Itu apa, film-film penerangan lah, dulu kan ada dinas penerangan ya, era 80-an ke 90-an udah gak ada lagi itu. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya untuk guru-gurunya abang kita ini atau abang kakak ya, Nanda Wahyudi dari apa, dari Jerata Ketol, untuk semua guru-gurunya di STM Pegasing ini, walaupun ada Leanto yang disapa, ada juga Bang Anto di Toa juga yang disapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo Bang. Halo Bang.
1: Halo Kak.
0: Ya, halo juga. Halo. Halo, itu rumahnya di mana?
1: Halo itu coba ditebak di mana dulu?
0: Halo itu ya, siapa nih? Kadang-kadang dekat aja rumahnya, kadang-kadang jauh kali.
1: Itu buat tebak-tebak sahan kejiran nanti. Salah tebak dosa,
0: berkah. Itulah, nggak tahu kenapa harus diawali dengan halo.
1: Halo.
0: Abang kunai pak halo tuh ya ne bang.
1: Nah, pernah aku nengkor jahat dia weh.
0: Kena aku guru, benari mangan, gak betah basu pumumu lo.
1: Iya, peringkat anak dah puyo ni mati dah bos apa aku tak kenikah anak ini.
0: Lede pentek cecahan lo, cuk ni salah sapu karena turah pedangdut. Kebahaya ya, guru kebang.
1: Ah, kena tunggu ya jahat, kita kini mau ikuan ini kena aku. Ini merangal ini kena aku.
0: Tapi beresan Pak Halita ya.
1: Sana ngebuat ya.
0: Rambutan
1: muak nih kak.
0: Iya, kengeporak lu nih.
1: Nah, belum ada berkebar tujuan kuno nih cuman. Nah, mutang lah kaku ya ke anak.
0: Oh, kebak.
1: Ya, ini mbak aku kirim, gak bisa ngobrol raja hal sana.
0: Ata, geri gak nabang nih, no ya, kati, bapak ape. Kemiri, keisingan mulu, kemiri, hana coklat, renya pinang. Lain nari si sebut nih bapak ane, ada rambutan, kebetah ke bang? Iya. Balasan bang?
1: Ini Pak Alit, ini mbak aku nih udah jadi kekirim Pak Alit.
0: Bang, orang lagu dangdut boleh sih bang?
1: Murah lah ya.
0: Iya, murah wah, kebetayaan. Hana lagu bang, Hana.
1: Hana kemual, mengalir karena lagu. Jo mang kuno kene cuma sayang sedurung
0: tu. Oh, terkeruan terus lah mungkin, ger ke bang. Kak Selfie pe sengaja ulah kari duta katingu mengi RRI. I duta ke musik kiplen nenguk telefon pak ya.
1: Salam-salami menurut agak.
0: Iya bang.
1: Salam-salami ke Ana, Kak Nur, Kak Ayu, Kak Selti, Bang Padri, Bang Budi, Bang Cibro, Bang Ari, kemudian Bapak Pimpinan, dan kemudian setiap penggemar.
0: Iya.
1: Bang Joy, Mas John, Mas Boy, Kak Sarah, Bang Mamat, Kak Selti, Kak Nadia, Fitri Dabol, Bang Mus, kemudian Pak Halitno.
0: Iya bang.
1: Terusnya Bang Hana Syari Jerata Ketolno.
0: Hana nih gerali ada
1: Nanda Hana,
0: Nanda Wahyudi.
1: Bang Japar Jerata Ketol.
0: Iya.
1: Kemudian Bang Mamat Irawi. Kak Yana di Toa.
0: Iya bang.
1: Terusnya
0: Sate Bang Dega.
1: Sah sebenarnya sih gitu. Bang Mus Nurwa ya kak.
0: Nggak ya, Pak Kian.
1: Kemudian Pak Sendiring. Bang Sembirin. Bang Amir.
0: Iya.
1: Di
0: Labu. Oke.
1: Kemudian Bang Irman.
0: Iya.
1: Fatma.
0: Betul, betul.
1: Hari A di
0: Wilayah Barat. Barat Selatan. Oke.
1: Jadi nyong lagu Abu Kayu di Mensur nih kau.
0: Susian.
1: Lagu. Lagu lu mengiringir hari sidang temas.
0: Lu mengiringir.
1: Iwan lau mengiringir kera ya. Jadi lah kita anak yatim ya kak.
0: Karena anu bangun ya nih. Aku nih pe generasi seni gerut anu tukin lagu dengan dipilih nabang paham kami lagu ke betah. Iya.
1: Jangan lau mengiringir lagu. Jangan anak yatim kita.
0: Bomi kita coba lo kata kita pergi.
1: Malum lah lagu aku itu anak yatim mereka.
0: Disney kita bang, Disney lo kita bang.
1: Nung bapak gerara nih.
0: Nung luar nih gerara nih bang.
1: Penting doa nih tuh kak.
0: Ya Allah, memang oya si nanti nih gebang.
1: Oya si, oya si nanti nih kesian selalu nih.
0: Nih mungkin lah. Ini.
1: Ya mak, cuma sedang kalau nanti mungkin mak sihat ketimbang mungkin cuma tuh ya kita. Coba ke gerahana tiba tak anak.
0: Nggak bang.
1: Coba ke tengku-tengku doa 200,000 tuh gerah tresinnya amplop tuh kecuali ikut tuh berkah. Kalau kayu nih lu ya gerara ya kak. Tapi coba kecil cibot. Juta gini betul atau gerara
0: kuat. Oh ya terpedes banget nak kita.
1: Ini kita berbakti kak.
0: Iya. Ya,
1: pokoknya ke sana tuh cerita luan lau mengiringir.
0: Iya, mudah-mudahan. Aku kan kati kepengi.
1: Cuacanya penting loh nih kak.
0: Iya Allah, porak pede makin erah nabang ya gebang.
1: Nah, pogepo nih, porak berporak. Singkat nih pogepo berkah. Ini gede nyatanan ya.
0: Porak berporak.
1: Wah, bejin kak Anas,
0: assalamualaikum. Wah, bejin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepur, ya biasanya. Agar ke porak gerepura, kepur. aduh, aku ke lagu ini pek ngeprudang dutu. Awet muda aku nih, weh.

0: Siang pendengar, untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon, anak kemarin kan ada janji kan untuk menyapa Bu Nur yang ada di Tunyang. Selamat siang. Saya kira lagunya pas seperti yang dipilihkan sama Bang Sultan. Kita coba dulu dari Sidang Temas ntar, tapi saya terima telepon pendengar dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana gerangan Abang, Mas, Bapak?
1: Ya, Bro. Dangdut adalah kita.
0: Iya, iya. Dari mana gerangan ini?
1: Ini dari Nyaranto di Kanter Tasing.
0: Ranto? dari mana, Mas? Pak?
1: Dari Kampung Kanter Pegasing.
0: Kanter?
1: Heeh.
0: Ntar, anak ingat, karena anak bukan orang sini.
1: Kata emang orang mana?
0: Kanter tadi itu apa dulu nih?
1: Oh, Kampung Wih Terjun loh, Pak.
0: Oh, Kampung Wih Terjun.
1: Yang ada lapangan gestreknya kemarin tuh, Pak.
0: Kampung Wih Terjun ya, Pegasing.
1: Iya.
0: Anak juga orang Takengon tapi nggak pernah ke situ.
1: Oh.
0: Oke, jadi Pak Ranto,
1: iya, Kak.
0: Di Kampung Wih Terjun lah ya, kantor apa tadi? Kanter. Kampung Wih Terjun berarti artinya.
1: Iya.
0: Oh. Berarti itu singkatan nama kampung.
1: Iya, Kak.
0: Kampung.
1: Kan dia keren dikit gitu, Kak.
0: Iya sih, tapi nanti waktu dilihat di JSP enggak ada. Ayo deh Pak Ranto, kita dengar lagu dangdut yang mana?
1: Ini gak ada apa-apa.
0: Apa ya Pak Rantuk ya?
1: Panas-panas gini.

0: apa ya lagu gede porak eta weh.
1: Haredang.
0: Haredang ah guru ya.
1: Makin porak.
0: Kayaknya makin porak.
1: Jadi kira-kira yang manakah
0: anu aja minta lagunya Gadis Kalimantan aja.
1: Oh, Gadis Kalimantan. Siap, siap, siap, siap. Oke.
0: Okay. Kayaknya kayaknya anak kene Bang Sultan enggak, Kak?
1: Heeh.
0: Nebiri anak kene, nebiri pas kene nebiri kibet. Pas kene Kak.
1: Jadi
0: wes lebih jerohe Kak ke. Kita doa orang tua, doa sendiri inti bir-bir tengku.
1: Jadi Hana nih lebih afdol mungkin.
0: Lebih afdol we. Ini anak bir-bir tengku kesayang Sandy. Lo pengen kemarau nih Kak, sentil lo ngemeli kemarau nih Kak.
1: Bulan 10 baru ada kupi, tak
0: Kak? Lo pengen kemarau, sentil ngemeli kemarau nih.
1: Ibasah-basahan Sena jadi agak uang basah kan ya cuma karena dia.
0: Udah ngemeli basah ya Kak, kuih pikering.
1: Tapi jorosan lip dewe ngalir.
0: Kalau kemarin lagi ini merapat deh bro,
1: tapi ke jurusan pasti dewe. Oke lah, Gadis Kalimantan, polami kita pengi.
0: Doa deh kak, salam deh kendang Sultan deh, kita bebe nih.
1: Siap, siap.
0: Nyetingkat sialih.
1: Boleh, siap. Breje, breje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Wih Terjun, Kanter. Balas Bang Joy, Kampung Wih Terjun, Pondok Sayur, Ponsai. Kerenan Pondok Sayur, Ponsai waktu itu mah. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
1: Iya, Waalaikumsalam. Ana di sini masih menemani.
2: Iya.
1: Bagaimana siang hari ini?
2: Cuaca lumayan ini Kak, panas, angin kan.
1: Jadi agak-agak apa nih agak-agak gimana gitu suasananya ya kan
2: Pak ya. Situasi hari Minggu liburan kan Kak.
1: Kita ke kebun aja lah libur, ngapain ngeluarin biaya.
2: Ini dari Bang Jafar di wilayah Jarak Tekat nih Kak.
1: Bang Jafar, kenal enggak tuh sama Bang Sultan tadi?
2: Tadi dia ada yang telepon barusan Kak ya.
1: Yang barusan itu Mas Ranto.
2: Yang pertama tadi?
1: Yang sebelumnya tadi Bang Sultan dari Celala.
2: Oke,
1: Bang
2: Sultan.
1: Oke lah.
2: Oke. Bang Sultan juga nyekot juga.
1: Oh gitu kah?
2: Ya ini minta lagunya dulu nih Kak, lagunya Barcelona dari Haji Nasutra.
1: Oh kemarin Kak Selvi pilihkan lagu itu, okelah, Barcelona, kita satuin.
2: Ya kita pertama buat Mbak Ana, semoga saya selalu di meja kerja Kak ya.
1: Amin, hari Minggu kita kerja.
2: Itulah, teman-teman kru RRI yang ada di Takengon.
1: Iya, siap, siap.
2: Dan salam sama Bang Sultan, ini dari Bang Jafar di wilayah Jakarta Keto Kak ya. Dan dia sehat gara-gara dia tuh kita pun semangat.
1: Pasti kita semangat semuanya mudah-mudahan.
2: Jika yang baru masuk tadi siapa tuh Kak?
1: Yang tadi itu ada Mas Rantu tadi itu di Kampung Wih Terjun Pegasing.
2: Kak sama Bang Rantu juga salam kenal diminta di Bang Jafar di wilayah Jakarta Keto.
1: Oke siap beres.
2: Nah gitu aja Kak, kadang di belakang ngantri nih kan.
1: Biarin aja mereka antri, masih 1 jam lagi.
2: Bisa tunggu lagunya nih Kak, sambil
1: menikmati
2: yang sepoi-sepoi Kak.
1: Beres. Oke,
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kem tamah kata-kata ini, tamah min Bang Sultan siru nyekot. Mutamah min kata-kata ini. Oke, tapi saya baca ini dulu. Saya baca pesan singkat dulu karena tadi ada Nanda. Saya manggilnya Bapak, Abang barangkali nih. Yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joy. Makanya Nanda bilang enak nyebutin Pondok Sayur ya kan. Pondok Sayur jemen bahasanya. Pondok Sayur, banyak sayur di sana. Terus Jamur Ulu, Pondok Ulu ya kan, Pondok Bambu. Jamur Ratu gitu kan. Oke lah, Bang Joy ini lagunya dari Jaja Miharja, versinya yang mana aja boleh. Pokoknya Cinta Sabun Mandi, mau rock dangdut, mau yang versi-versi sekarang cuma suaranya apa mulutnya aja yang apa bergerak-gerak orangnya, tetap ini kan itu karena canggihnya zaman sekarang ini. Boh, siap Bang, siap. Nanti kita hantarkan lagunya, saya baca pesan singkat lagi untuk siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nawan yang ada di Bukit Kemuning Jagong, tidak hanya Mas Nawannya, ada Habibi, ada Mbak Yu juga. Lagunya dari Inul Daratista, judulnya Masa Lalu. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, semoga sehat, bahagia kita semuanya. Amin. Bahagia kita apa adanya. Doain aja daun-daun pohon kopi itu bisa menjadi uang. Enggak usah yang uang 100-nya ya kan. Uang 20 aja berapa. Amin. Dan untuk Kana sama petugas, terima kasih ya Mas Nawannya. Cuaca siang hari ini berubah 180 derajat. Kemarin agak mendung, sempat gerimis juga di asarnya. Sekarang porak berdetak. Sebelum berdetak metengeng gitu juga. Ada tuh bahasa porak metengeng gitu katanya. Sebelum dapat lagu, nih ini lagu nih. Keturah perah melagu karena enggak tadinya enggak ada masuk ke daftar soalnya.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oh ya, ke lagu ya Bang, itukah lagu yang dimaksudkan tadi itu Bang Nong? Pokoknya sidang temas aja katanya, ya udah ngalir aja. Informasi dan inspirasi
1: terus satu. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siang pendengar RRI Takeng, untuk siang hari ini sedang kita siapkan lagu-lagu yang dipilihkan. Baca pesan singkatnya juga tadinya kita sudah bacakan. Terima telepon dulu, nanti akan dibaca lagi pesan singkat yang berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat siang.
1: Oke,
0: Pak Halid juga di Nunang Antara. Sama seperti Bapak yang sebelumnya, Pak Halid juga kali ini di Nunang. Ya, baik Pak Halid yang ada di Nunang untuk siang hari ini. Kita mau dengerin lagu apa ya Pak Halid ya?
1: Mau dengerin lagu Kiamat Tara Kedua dari Permaya Lama.
0: Kiamat? Tim lo Pak yo. itu siap ke Pak? Kapanpun itu kan gitu ya? Siap. Beres.
1: Begadang ini ke kanak sini kan terlalu kelam, begadang lagi terlalu begadang.
0: Iya, Bohmi.
1: Sedang merasa ada anak-anak generasi penerus ini.
0: Pengis harusnya lagu sidang temasana ke Pak.
1: Begadang deh kita dari lama-lama.
0: Siapa beres, Bohmi Pak, Bohmi beres, siap.
1: Lagu ini kirim ke anak-anak itu si. Sedang masih mencari hobi, mencari jati diri. Mudah-mudahan, insya Allah ada manfaat.
0: Mudah-mudahan
1: semua penyiar RRI sehat-sehat.
0: Amin.
1: Dan diampuni Allah segala dosa.
0: Bapak Pembetam, mudah-mudahan kita diberi ampunan atas kesalahan-kesalahan kita kan gitu ya Pak Ga. Oke, siap Pak. Bohmi Pak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guna itu lagu Pak Halid Inunang nih. Oke, entar dulu, saya baca pesan singkat atau terima telepon dulu. Sama aja, ini sama pentingnya semua nih. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh sudah mulai berdatangan.
2: Dari jauh aku datang buat tanah.
0: Oh, pasti. Itu lagunya apa? Apa ya?
2: Jauh-jauh dari jauh datang untuk kamu.
0: Itu dia kan? Keren memang kakak-kakakku ini. Bapak-bapakku ini juga keren-keren sekali. Apa? Ana enggak sendiri sebentar aja, walaupun nanti jam 3 sebenarnya Bang Budi masih nemenin, tapi Bang Budi coba nyisip aja siang ini.
3: Kenapa? Suara siapa itu Ana? Bang Budi suara kemana siapa?
2: Aja Bang Budi itu?
0: Bang Budi tuh nanya siapa ya?
3: Suara siapa itu?
2: Aduh, kangen nih suara Bang Budi.
0: Nanti jam 3 baru aja tiba Bang Budinya, coba duduk dulu dia ya kan.
2: Selalu tanya Bang Budi udah dapat jodohnya apa belum.
0: Kenapa dia harus duduk dulu? Dia jalan kaki biar agak sedikit kurus sedikit
2: gitu. Gitu ya. Kasihan deh.
0: Oke deh Kak, dari jauh Kakak datang, pingin dengar lagu apa nih Kak?
2: Lagunya
0: apakah?
2: Apa ya?
0: Apakah?
2: Tunggu dulu.
0: Kira udah siap ya dari tadi. Makanya lagi. Apa ya?
2: Bukan ya. Memori daun pisang aja lah. Udah lama gak dengar.
0: Memori daun pisang ya.
2: Tapi yang asli ya. Jangan yang keplok-keplok gitu. Gak enak gitu.
0: Oh ya. Oke.
2: Karena memori daun pisang jarang diputar kan selama ini. Karena orang pakai cepat. diambil semua, jadi nggak perlu daun pisang lagi.
0: Perlu kak, perlu timpan kita, perlu kak timpan
2: iya, daun pisang. Iya, tapi bagi saya yang di kampung ini ya selalu cari daun pisang kan gitu.
0: Iya itu perlu.
2: Apalagi kalau Bang Budi nanti dapat jodoh, kita ngantar mantinnya kan pakai daun pisang. Itu nasi unik rasanya ya.
0: Nasinya juga gitu kan pakai daun pisang.
2: Iya. Terang buat Bang Budi yang ada di belakang kak Ana ya.
0: Iya, dia baru sampai aja.
2: Buat semua-semua dulu, buat Afif, maaf kita buat siang menjelang sore buat semua-semua aja lah. Kayaknya capek deh nyanyi-nyanyi satu orang mau satu persatu ya kan.
0: Enggak capek sih, pokoknya rame aja.
2: Karena kan waktunya udah sedikit, aku takut nanti lagi
0: siap.
2: Jadi sombong-sombong sedikit biasa gitu ya kan.
0: Oke, siap-siap. Kalau gitu kita
2: buat sama Bang Budi yang ada di sana, semoga sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, banyakkan duitnya, banyak yang belum ada istri dapat istrinya gitu ya kan. Diberkahi umurnya dan selamat iman dan agar bersama Bang Budi juga ya selamanya ya. Sorry ya seluruh biasa lah karena masih lajang diganggu orang biasa.
0: Adik ke kakaknya, kakak
2: selamat bertugas untuk kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rame kita kalau sudah di Pro Dangdut gini ya. Ana selalu ngerasa bahagia kalau ketemu sama pendengarnya. Ketemu lewat canda Pro Dangdut aja udah senang rasanya ya. Dan baca pesan singkat dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Dayu Age, judulnya Tabah ya. Untuk yang lagi tugas saja, semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih ada Bang Mus karena sudah untuk yang tugas di, ini semua kalangan dimanapun Anda sedang bertugas, Bang Mus kirim salam, semoga sehat selalu. Kalau untuk Anda, oke, saya kembalikan, saya sebutkan untuk Bang Mus yang lagi mendengarkan, sehat selalu juga. Oke, dan kali ini assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama dangdut saya antri kak, nggak tahu nomor berapa nanti ya nih. Akhirnya larinya ke yang pasti-pasti saja melalui WA. Nuka banyak sekali kak, penuh catatan Ana ya kan. Salamnya aja untuk penyiar dan pendengarnya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Salam sama yang nyenggol-nyenggol, terima kasih. Nanti sembarang senggol, lebih-lebih nanti kalau nyenggolnya di pinggir di pinggir sungai, di pinggir laut, metuh gitu wujud nih kak. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nong lagu dari Haji Ona Sutra, judulnya Bola. Si Mane Barcelona, arah kejadi kak. Oh setelah ini aku mau putar kak. Setelah ini karena Bang Jafar di Keto, pilihkan lagu yang sama. Mas Evi ini nelfonnya dari jam 1 Mi Inu Kunah Miketa RR ini penuh ya kan. Nggak apa-apa kak, sabar kak, itu yang penting kak ya. Karena sebagian pingin dengar lagu, sebagian ocehan kita yang didengarnya. Dangdut adalah kita, ada kak Jas di Pondok Ulung. Request lagu judulnya Karena Kamu, penyanyinya Dul Sumbang, puterin ya kak ya. Salamnya untuk pendengar RRI saja dimanapun berada. Tadi malah pak, apa tadinya pak Khalid di Singamulu kumpu-kumpuin nanti lagu kuna male banyak sekali yang menantikan untuk lagu itu, sampai ke gadis Kalimantan pun dipilihkan sama siapa tadi itu, sama Pak Ranto di Kampung Lih Terjun Kamper.

Kita kemang kita lanjut lagi ya untuk dengerin lagu dulu. Siang hari ini kan harus perlu isi ruang tengah juga kan, biar tambah semangat di waktu yang masih ada ini. Nggak mesti yang berat-berat dulu.

pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore ini, oh masih siang. Masih siang, di tempat Anda bisa saja ini masih sore gitu ya. Kok masih ada waktu juga nih untuk di Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Jadi tadinya sebentar aja Kak Fatma gitu. Kali di luar, di kendaraan, Bang Budi dengerin suara Kak Fatma. Tadi sempat menyapa Kak Fatma, Bang Budinya masih jam 3 nanti.

0: siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kak.
0: Waalaikumsalam kakak. Apa kabar kak?
1: Kabar jerong ya kak ke? Kebun kan nih anu nikah ikan nih menghubungi kakak daripada ibu tahu kak.
0: Nope gara teduh-teduh ke kak? Jadi desne aku dutami kita nih.
1: Ah rencana nolak komitmen kak ul.
0: Nanti yo kase hana nih gerepas nolali Bang Sultan hukulak min kakakku duta. Kisin lagu inge kak ke?
1: Jadi hanya nak makin bercerit gitu.
0: Sarus inge mari lagu mau istirahat. Kurasa kak mau epe pekeke tatiwe ya. Biasanya pemulo. Iya biasanya pemulo ke nelfon ya. Jadi
1: rumahnya berapa sekarang tetap itu dan dua itu.
0: Desne rumah apa begitu ya desa rumah kakak.
1: Oh desne ya kata si tuan kita kan jumpa dia kan.
0: Aduh kuna ketat, kuna ketat. Ini pendengar nih. Oke. Jadi lagu mana yang alihan ku Rohul nih Barcelona kita udah dengerin. Ganti ke?
1: Nah, aku cuma ini mungkin abang ini ya. Berapa kita? Memang yang terang itu sempat nih kak. Ya.
0: Lambi deh Len kak. Seharusnya sini jam 1, setengah 2 ngomongin lagu Numi kejep, Numi rumah Numi kejep,
1: ini
0: jam 3 jam 3 mi, malah jam 4 kononnya Numi bahasa ke kanak saya ini boci kanak saya ini pernah boci, bubuk ciang.
1: Aku tu yang selamat bukti sama kuenya lah. Selamat bukti sama kuenya kak ya.
0: Bo, kirim salam yang mau kata kak. Lagu sudah? Kirim salam.
1: Lagu itu ini dan kirim salam. Aku sih aminnya bisa. Yang kirim salam ini sudah saran deh ini kak.
0: Iya, no, dari pede kak.
1: Salam kenal kak ya.
0: Iya, siap.
1: Kita tempat itu kalau tak yeah. Pokok kakak, pokok yang penting
0: happy. Iya boleh, boh mi kak, kuna ketakak ke lang, lang ku RR ini nya kakak niru lagu.
1: Tunggu aku ni merang kuna ya. Kuna orang kakaknya kuna ya.
0: Oh, ada salah. Tanya, ada tengok kak Caca mana nguk.
1: Iya, ada. Kalau ketemu-temu itu menyakak
0: kakak pengen
1: ketemu-temu itu. Kakak itu bisa menyakak aktif
0: aktif, kena punah
1: memang
0: memang memang mengaram kali ini kak gak pingin sene-sene kita lagi ini kak gak
1: kakak ini mungkin lah muka hari kak ya.
0: Iya, iya betul
1: kak gak
0: iya, boh
1: iya, nanti kendong itu ini yang nak buat ni kak lah.
0: Mudah-mudahan kasih demu tiki aranya ken uak betul-betul uak uak kali uak minu.
1: Tempat kemang nubuh boleh.
0: Boh siap.
1: Siap.
0: Iya kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah perjuangan Kak Selvi dengan nunggu-nunggu ini konon lagi yang pesan singkat yang sejak pagi juga udah pesan singkat tapi baru kebaca. Tudah sabar Kayana, tudah sabar Bang Joy, terus Mas Nawan, kalau Pak Nanda, ya kalau Pak Nanda Wahidi sudah, Bang Mus nunggu Kak Yana tadi sampai apa nih? Sempat pasar takingan di pebunya sempat hilang. Mas Nawan nunggu, lihat lu jamnya

saja Anda berada. Rasanya kaki-kaki kita aja jadi kebas gitu ya Mas Nawan ya, nungguin lagu masa lalu ini. Lama nih Yan, baru muncul lagunya Kak Jas yang berada di kawasan Pondok Ulung. Untuk lagunya mudah-mudahan waktu kita memadai. Begitu juga Kak Selvi, pesan singkatnya saya bacakan tadinya, walaupun Kak Selvi akhirnya nelfon juga. Kak Yana tadinya dari Toa sampai ke Pailang, Pailang ke Toa lagi, enggak juga muncul lagu-lagunya. Baru kali ini juga bisa dibaca ulang untuk pesan singkat. Terus Bang Mus, lagu Anda setelah ini, Pak Nanda atau Bang Nanda tadinya di kediaman mudah kita hantarkan. Nah ini juga jadinya kebas ujung kakinya nungguin Bang Jo yang ada di Pondok Sayur. Harus sabar Bang, bagaimana juga RRI ini milik bersama. Yuk kita bagi RRI beberapa pilihan gitu kan. Bang Jo bawa sikit, terus siapa tadinya, Kak Yana dibawanya RRI sikit ke Toa gitu kan. Setelah lagu ini kayaknya bakal selesai nih, bakal udahan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kak Fatma nunggu, Kak Fatma juga kebas rasanya kakinya Kak Fatma untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kita kirim selamat siang, selamat sore. Ada Budi yang nantinya menemani pendengar lagi untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih tak terhingga untuk selalu bersama dengan RRI Takengon di semua rangkaian lagu dan juga informasi. Terlebih untuk hari ini 5 Juli 2026. Brejen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama Budi di sini pendengar, kita cukupkan Pro Dangdut di siang hari ini ya. Sedari pukul 10 tadi telah ditemani sama Kak Ana. Dan bersama saya Budi di sini akan terus melanjutkan kebersamaan kita tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Nah, seperti biasa di hari Minggu sore ini pada pukul 15 nanti kita akan beranjak di program siaran ketahanan pangan ya di sore hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dukungan masyarakat terhadap perbaikan Jalan Enang-Enang Kecamatan Pintu Rimegayo Bener Meriah pasca bencana terus mengalir. Hingga kini total sumbangan yang terkumpul mencapai 1.081.939.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah digunakan sebesar 526.439.000 rupiah. Sementara saldo tersisa sebesar 550.500.000 rupiah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 lalu, termasuk juga perbaikan jalan. Sahrial Abadi, inisiator sekaligus pelopor perbaikan darurat jembatan Enang-Enang, menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan tersebut. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh, dan juga untuk silaturahmi bagi masyarakat ya. Dan kini Jalan Enang-Enang kembali hidup setelah bencana alam 26 November 2025 lalu menutup akses utama Takengon Biren tersebut. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 terdengar riuh walau dibuka secara terbatas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, pihak yang melakukan deforestasi membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, baik pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di program ketahanan pangan di sore hari ini ya, di edisi Minggu 5 Juli 2026. Jadi di sore hari ini kita akan coba bahas terkait tema ketahanan pangan program Presiden. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga. Jadi kalau kita berbicara ketahanan pangan ini pendengar, jelas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petani saja ya, tetapi juga dimulai dari rumah tangga. Jadi keluarga memiliki peran penting tentunya dalam memastikan setiap anggotanya mendapatkan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan juga terjangkau. Pemerintah juga saat ini terus mendorong berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi, hilirisasi pertanian, hingga pemberdayaan masyarakat pendengar. Nah, selama kurang lebih 40 menit ke depan nanti kita akan coba bahas bagaimana keluarga dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri pangan. Nah, kalau kita berbicara ketahanan pangan ini pendengar, apa sih sebetulnya ketahanan pangan ini? Jadi ketahanan pangan ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu, baik itu dari sisi jumlah, mutu, keamanan, dan juga keberagaman maupun keterjangkauannya ya. Nah, ada empat pilar utama sendiri dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan yang pertama. Yang kedua, ada akses masyarakat terhadap pangan itu sendiri. Yang ketiga, pemanfaatan pangan yang bergizi, dan juga stabilitas pasokan sepanjang waktu ya. Lantas kenapa ketahanan pangan ini penting? Karena ketahanan pangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia pendengar. Tanpa pangan yang cukup, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kualitas sumber daya manusia ini akan terganggu ya. Jadi Indonesia sendiri memiliki potensi besar karena memiliki lahan pertanian yang luas, iklim tropis, serta kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun tantangannya juga besar, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga regenerasi petani. Nah, selanjutnya nanti juga kita akan bahas terkait dengan program Presiden dalam mendukung ketahanan pangan ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, kita kembali lagi di program Ketahanan Pangan ya. Selanjutnya juga kita berbicara program Presiden ini dalam mendukung ketahanan pangan ya. Jadi sebetulnya pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional, pendengar. Jadi beberapa langkah-langkah yang dilakukan antara lain yaitu meningkatkan produksi beras nasional, optimalisasi lahan pertanian, modernisasi alat-alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, penguatan cadangan pangan nasional, pengembangan lumbung pangan di berbagai daerah, hingga pemberdayaan petani melalui bantuan benih, pupuk, pelatihan, dan juga pembiayaan ya. Nah, selain itu pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga memanfaatkan jagung, ubi, singkong, kentang, sagu, sorghum, hingga panganan-panganan lokal lainnya. Langkah ini sendiri bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani. Lantas kalau kita berbicara ketahanan pangan, kenapa ketahanan pangan ini harus dimulai dari keluarga? Nah, jadi keluarga ini merupakan fondasi utama dalam hal ketahanan pangan, pendengar. Sebetulnya banyak langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yaitu antara lain memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran, menanam cabai, tomat, kangkung, bayam, dan daun bawang dan lain sebagainya ya, maupun juga tanaman obat-obatan begitu. Memelihara ikan atau ayam dalam skala rumah tangga bila memungkinkan ya, kalau masih ada lahannya. Mengurangi juga pemborosan makanan, menyusun menu-menu bergizi yang seimbang, dan juga membiasakan anak ini untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, dan terakhir juga untuk lebih mengutamakan produk-produk pangan lokal, pendengar. Jadi gerakan seperti kebun keluarga ini terbukti mampu membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus juga meningkatkan kualitas gizi keluarga ya. Nah, kalau kita berbicara di tingkat lokal seperti di Kabupaten Aceh Tengah sendiri ini, masyarakat memiliki potensi besar tentunya memanfaatkan lahan-lahan pekarangan maupun kebun-kebun ini sebagai sumber pangan keluarga ya. Nah, kita juga berbicara terkait dengan peran masyarakat dalam hal mendukung ketahanan pangan, pendengar. Jadi kalau kita berbicara ketahanan pangan tadi, keberhasilan ketahanan pangan ini memerlukan kolaborasi juga dari semua pihak ya. Jadi kita berbicara peran masyarakat untuk mendukung program ketahanan pangan. Jadi mulai mendukung petani-petani lokal dengan membeli hasil panen mereka, tidak melakukan pemborosan makanan, menjaga lahan pertanian, mengembangkan usaha-usaha pangan lokal ya, dan juga mengikuti program pemberdayaan pertanian dari pemerintah. Jadi ketahanan pangan sendiri ini bukan sekedar soal produksi, tetapi juga tentang kepedulian terhadap lingkungan, konsumsi yang bijak, dan juga semangat gotong royong, pendengar.

0: AI for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Dari tempat, dari di tempat.
0: Udah, capek, berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI
0: for Yay Info.
3: In intermezzo.
4: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
5: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
4: Memangnya kenapa opa?
5: Opa selupa, oma pung nama.
3: Intermezzo.
6: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
7: Sayang, kamu tahu nggak?
8: Apa tuh?
7: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
8: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
7: Contohnya nih ya. Nah.
8: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
7: Kecil doang.
8: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
7: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
8: Iya. Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
2: Oke, aku salah.
8: Jadi gak mood, aku mau
2: pang.
8: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ya, baik pendengar, sebagai penutup di program siaran ketahanan pangan program Presiden di sore hari ini ya. Jadi dari pembahasan sore hari ini kita dapat memahami bahwa ketahanan pangan ini merupakan tanggung jawab bersama. Program pemerintah akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, tentunya dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi intinya mari sama-sama kita manfaatkan lahan yang ada, mengkonsumsi pangan bergizi dan juga beragam, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung para petani lokal. Dengan langkah-langkah sederhana tersebut pendengar, kita juga turut memperkuat ketahanan pangan daerah dan juga ketahanan pangan nasional. Terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini pendengar. Semoga pembahasan kita di sore hari ini sedikit banyaknya memberikan manfaat dan juga menginspirasi kita semua untuk mulai membangun ketahanan pangan dari keluarga ya. Demikian kita cukupkan program ketahanan pangan di sore hari ini pendengar. Kita berjumpa kembali di program ketahanan pangan di edisi selanjutnya. Program ketahanan pangan bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Sama-sama juga nanti kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, sembari juga kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu religi di sore hari ini.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruah Mata Rengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
0: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Pempro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan kita lanjut terus pendengar di sore hari ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini ya. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN triwulan ketiga periode Juli hingga September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price atau ICP, inflasi, dan harga batu bara acuan. Nah, untuk triwulan ketiga tahun 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari hingga April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959 per US dollar. Kemudian ICP sebesar $96.12 per barel ya. Inflasi juga 0.21% dan HBA sebesar $70 per ton atau lebih tepatnya sesuai kebijakan domestic market obligation atau DMO batu bara. Meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menteri SDM Bahlil juga menambahkan selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. 49 menit sudah lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, suasana di sore hari ini kalau saya intip-intip dari jendela kaca studio, ya lumayan terik ya. Dari pagi tadi, cocok untuk ibu-ibu yang dari pagi tadi nyuci baju, ini udah dijamin pasti kering baju-bajunya ya. Di hari Minggu sore ini di tanggal 5 Juli 2026, biasanya kalau hari Minggu kayak gini pada banyak yang ngeluh nih ya, ah besok udah hari Senin lagi ya, besok udah kerja lagi, besok udah begini lagi, besok udah begitu lagi ya. Ya mau bagaimana ya, memang sudah begitu rutinitas setiap minggunya. Ya kalau udah di hari Minggu, besok udah pasti hari Senin, kembali lagi ke rutinitas seperti biasanya, baik itu kerja atau yang lain sebagainya ya. Tapi kalau anak-anak sekolah sih masih pada libur, jadi aman ya. Paling ibu-ibunya aja yang agak ribet di rumah ngurusin anak-anak selagi masa libur sekolah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti Lintas 17, siaran berjaringan Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Video conference 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekur Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Informasi lainnya, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APASI APKASI ke-26, Bupati Gayu Lewis menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lau Semawe, Radio Assalam UIN RNRI Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika Kota Medan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon, turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
2: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
3: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
1: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Agar sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Berikut laporan M. Sofyan.
1: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
2: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dat seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lok Sumawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
1: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Tataran Aceh Barat.

0: Mendengar kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Selengkapnya laporkan Irham Syah.
1: Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak hanya didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis RSUD Cutnya Dirmlabuh, Dr. Rahmi Fitriana mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol.
2: Jadi kita harus tahu dulu, penyakit gagal ginjal itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada sendiri. Kita tahu sama-sama bahwa penyakit gagal ginjal itu terjadi karena penurunan fungsi ginjal. Jadi ginjalnya tidak bisa melakukan aktivitasnya ataupun tugasnya, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa dari zat makanan ataupun minuman yang telah kita konsumsi. Kenapa bisa penurunan fungsi ginjal? Itu pasti ada banyak faktornya. Salah satu yang paling sering untuk di era yang sekarang itu adalah faktor penyakit metabolik seperti kardiovaskular, DM, hipertensi, seperti itu. Dan juga ada sekarang yang sudah banyak itu autoimun juga sudah mulai, dan juga dari batu. Jadi kalau khusus untuk pasien ginjal sendiri, itu yang paling banyak presentasinya adalah dari yang hipertensi dan diabetes gitu. Yang mana kita tahu bahwa kalau pasien hipertensi itu kan tekanan darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Jadi itu lambat laun, lama-lama pembuluh darah yang ada di ginjal juga ikut rusak seperti itu. Sehingga kan oksigen dan masuk ke dalam tubuh itu atau ke ginjalnya kan tidak bisa bekerja. Terus itulah lama kelamaan ginjal itu akan rusak. Dan kita harus tahu juga bahwa ginjal ini berbeda dengan organ yang lain, yaitu apabila terjadi kerusakan dia itu bisa silent, jadi tidak ada gejalanya. Beda dengan serangan jantung. Kalau jantung sebentar aja oksigen tersumbat, tidak sampai ke jantung, kita langsung ada serangan jantung kan, bisa kolaps. Tapi kalau ginjal tidak. Jadi dia bisa bertahan, 10% berkurang masih bisa, malah tidak ada gejala. Jadi jangan kaget apabila ada pasien yang begitu dia cek, langsung divonis, oh ini harus cuci darah. Karena apa? Ginjal hanya sekitar 15% dia masih bisa kerja, seperti itulah. Di bawah 5% baru dikatakan gagal ginjal, seperti itu.
1: Rami menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi minuman manis, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan yang meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas. Dr. Rahmi menegaskan pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengolah stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Aceh Barat, pendengar, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayong Lewis menyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Berikut laporan Alfisa Harin.
3: Bupati Gayo Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Lewis siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
5: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A yang berada di Gampung Codbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Codbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
6: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Codbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
5: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
6: Saya yang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh, Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan Benteng Jepang Codbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Baterai A di Gampung Codbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja pendengar di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti menjelang kumandan azan maghrib di sore hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terkait dengan akselerasi pemulihan industri kecil pasca bencana ya, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya mengakselerasi pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan melalui program Restart Industri Kecil di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Program tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku industri kecil kembali berproduksi, mempertahankan usahanya, serta menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak. Kemenperin juga berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar proses pemulihan berjalan dengan tepat sasaran. Agus juga mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Presiden nomor 1 tahun 2026. Kementerian Perindustrian juga menginstruksikan seluruh unit kerja berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian lainnya, lembaga dan juga para pemangku kepentingan. Kementerian melakukan pemetaan kebutuhan dan juga potensi pelaku industri kecil dapat terhubung dengan industri skala besar melalui kemitraan usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemulihan industri kecil sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah. Nah, berdasarkan pendataan hingga April 2026 lalu, sebanyak 3.020 pelaku industri kecil terdampak bencana di 3 provinsi. Di Provinsi Aceh mencatat 2.148 unit usaha, Sumatera Barat sebanyak 649 unit usaha, dan terakhir ada Sumatera Utara sebanyak 223 unit usaha. Kementerian Perindustrian juga menyiapkan berbagai bentuk fasilitas antara lain bantuan mesin dan peralatan produksi, pemulihan serta perluasan akses pasar modal. Program Restart Industri Kecil juga dilaksanakan melalui pendekatan berbasis unit usaha dan juga berbasis sentra industri kecil dan menengah. Menperin juga mengatakan pihaknya juga tengah mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan. Dukungan tersebut diharapkan nantinya mempercepat pelaksanaan program hingga pelaku industri kecil kembali berproduksi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang.

Ya baik mendengar, kita coba bahas Piala Dunia di sore hari ini ya. Piala Dunia 2026 ini sudah masuk di babak 16 besar pendengar. Dan sudah ada dua pertandingan yang sudah diselenggarakan dari tadi malam ya. Yang pertama itu ada Kanada ketemu sama Maroko. Maroko akhirnya maju ke babak perempat final setelah mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 ya. Dan ada Paraguay sama Perancis juga tadi malam ketemu. Akhirnya menang Perancis dengan skor 1-0. Ini membawa Perancis melaju ke perempat final. Dan nanti di besok ini Senin 6 Juli pukul 3 dini hari ini akan mempertemukan Brazil versus Norwegia. Dilanjut pada jam 7 paginya nanti ada Meksiko versus Inggris ya. Nantinya di antara dua pertandingan itu nanti akan menghasilkan pemenang dan nanti akan menemukan mereka di babak perempat final ya. Dan juga ada selanjutnya nanti di hari Selasanya di jam 2 dini hari itu akan mempertemukan Portugal versus Spanyol, dilanjut dengan Amerika versus Belgia di jam 7 paginya hari Selasa 7 Juli. Ini antara Amerika Serikat versus Belgia ya. Nah, di hari terakhirnya nanti di hari Selasa 7 Juli jam 23 waktu Indonesia Barat ini nanti akan mempertemukan Argentina versus Mesir, dilanjut pada pukul 3 dini hari di hari Rabu 8 Juli. Ini akan mempertemukan Swiss versus Kolombia ya. Jadi

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Ya, baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, marak beredar unggahan di akun media sosial Facebook ya, yang berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan gas LPG gratis dan juga bantuan dana senilai 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera, terkhususnya bagi pengguna akun Telegram. Nah, setelah ditelusuri pendengar terkait dengan kebenaran fakta tersebut, ini faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari berbagai media, ini nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, dan juga berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat akun Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan atau link yang berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu ya. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi di akun media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan LPG gratis dan juga bantuan dana senilai 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Mantah nyetrum mantah.
1: Kuhikan bang.
0: Tak kekaihu.
1: Jago ke mesin mea bang?
0: Yuh, gajah pe matiwin gajah.
1: Kuhi me tes ke meku gajah, gajah pe gara.
0: Yuh, hati cuba lewin.

0: abang ka? Tanok nga juayan ka ba?
1: Yo, oyan tiwin. Pengat na kamu kahay kati mudan pora kamu pe.
0: Kampe mentel.
1: Huhuy!
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi kembali di sore hari ini dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG ini mengingatkan 7 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026. Wilayah-wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat, diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun Faisal menegaskan El Nino tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut. Yang perlu diwaspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal, sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Dampak El Nino sendiri paling terasa pada bulan Juli hingga Oktober 2026. Pada periode itu sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Faisal juga menjelaskan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi tersebut dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi bersamaan dengan periode musim kemarau. Selain mempengaruhi ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas udara dan juga gangguan kesehatan masyarakat. BMKG juga mengingatkan adanya potensi gangguan pada sektor pertanian. Resiko yang muncul antara lain terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air. Langkah tersebut juga diperlukan agar strategi mitigasi dan adaptasi juga dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Dan berikut wilayah yang diperkirakan paling terdampak El Nino 2026 menurut BMKG. Ini Pulau Jawa yang pertama, selanjutnya ada Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi juga. Dan terakhir yaitu ada Papua bagian selatan.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
5: Gempa!
4: Iya, ini gempa. Buruan
5: keluar ke halaman ayo.
4: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
5: Sini dulu, masih bahaya.
4: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
6: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
7: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
8: Intermezzo.
9: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
10: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
9: Karena kakek ketinggalan pesawat.
8: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Dan sembari juga sama-sama nanti kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Talking On dan sekitarnya. Kita lanjut terus di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan." Allahu Akbar.

0: Ada.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Sesudah itu nanti dilanjut sama Kak Nur ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini di edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi belum rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijual biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
15: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap
16: ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudahan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja

0: Prasatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI menghantarkan kita pada pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Dan ya, untuk menemani kebersamaan kita untuk Takengon malam ini,
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Bodyguard lanjut ya, untuk mimbar agama akan hadir menemani kita. Mimbar agama malam ini dengan judul Syukur dalam Kehidupan, Kunci Kebahagiaan Seorang Mukmin.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan seorang muslim. Syukur adalah sikap hati yang menerima nikmat Allah dengan penuh kerelaan, disertai ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau kufur nikmat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi." Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa syukur dapat tumbuh dengan cara melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan begitu, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Orang yang bersyukur akan merasa tenang, tidak mudah iri, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pendengar yang budiman, mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan meraih kebahagiaan, memperkuat iman, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua pendengar. Untuk Anda ya, sebagai informasi ini, Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak 16 besar, dan nanti malam pendengar bisa mengikuti laga pertandingan selanjutnya setidaknya, yang berlangsung ada pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat untuk hari Senin itu beda ya. Jadi itu pertandingan tadi malam di hari

hari Senin pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Norwegia, kemudian juga ada Meksiko versus Inggris pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau pada pukul 3-nya Brasil versus Norwegia, pada pukul 7 ada Meksiko versus Inggris yang pendengar dapat ikuti setidaknya. Baik, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya, ditemani dengan beragam pilihan program-program selanjutnya, dan juga sembari kita menantikan waktu Isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Pendengar, hadapi para pemerintah Kabupaten Gayulus optimistis raih prestasi lebih baik. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayulus, Amrin, menegaskan pemerintah Kabupaten Gayulus menempatkan olahraga sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah. Fokus utamanya adalah untuk mencetak generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Menurutnya, olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun semangat juang dan karakter generasi penerus. Menjelang pelaksanaan PORA pendatang, Amrin mengajak seluruh jajaran KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta seluruh elemen terkait untuk bersatu dan bekerja sama dalam meningkatkan prestasi daerah. Dia berharap capaian Gayulus pada PORA 2022 menjadi motivasi untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Demikian intas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Plus satu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan nantikan waktu sholat isya tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan nantikan kumandang ajan isya live dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Selamat menantikan waktu sholat isya tiba. Allah.

Baik, peninggal perusahaan 1 RRI Takengon. Demikian kita sudah dengarkan kepada Ajen Isya. Penanda waktu sholat Isya telah tiba. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Dan malam ini mini drama akan menemani kita pendengar Pro 1 RRI Takengon. Mini drama kali ini produksi RRI Bengkulu yang akan hadir dengan judul Air Terakhir di Desa Harapan.

Di kaki bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi, ibu-ibu cuci beras, dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak gitu nih, Bu Fatma. Sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewek bingung ngapo lah jadi macam iko. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cah ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh nah. Kito nih dak bisa dia majo pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katonyo.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kito kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tulah yang nyedot air kito nih. Bapak tuh gak boleh pak lembek-lembek caiko, kito harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kito harus berani, kalau tidak habislah kito.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kito datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh soal itu, kami sudah melakukan kajian lingkungan Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja Pak.
2: Apo? Kemarau apo? Jangan nak ngelak pak, pipa kamu tuh yang ngerusak sumber air kami.
3: Hei bu, tolong jaga bahasa anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta pak.
1: Betul pak. Kami juga tidak mau, Pak, solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu, Pak.
3: Data bisa berbeda-beda, Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah, Pak. Kompensasi apa? Air tuh tidak bisa dibeli, Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
5: Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
2: Oke, Mbak reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami nih secara besar-besaran.
1: Aku lah tinggal di sini 40 tahun Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cah ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu bisa nengok kondisi di desa kami ini, Mbak.
5: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio.
4: Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nak tengoklah dulu desa kita viral.
0: Halo, assalamualaikum. Betul pak, betul. Siap pak, siap. Terima kasih pak. Alhamdulillah, kece bupati. Mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan Mbak reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
2: Nah kan apo ku kece, kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
1: Alhamdulillah, syukur nian ya Allah. Semoga air kita balik lagi yo.
0: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Iko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
2: Betul Pak, setuju. Kita harus berjuang untuk air terakhir di desa kita Iko Pak, di Desa Harapan sampai titik darah penghabisan. Air ko hargo mati Pak.
4: Solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

Terima kasih dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Apa kabar? Semoga masih selalu semangat ya dan bahagia setidaknya untuk jalani beragam kegiatan santainya untuk malam ini. Untuk Anda pendengar setia plus satu RRI Talking On, iya, ada informasi juga nih terkait dengan gol penalti Mbappe yang bawa Prancis ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar di Philadelphia, Amerika Serikat, Minggu 5 Juli 2026 dini hari. Gol semata wayang Les Bleus dicetak Kylian Mbappe melalui titik penalti pada menit ke-70. Hadiah penalti diberikan setelah tinjauan VAR memastikan pelanggaran terhadap Desire Doe di dalam kotak terlarang. Pendengar Pro 1 RRI Talking On di manapun berada, ya, untuk laga Piala Dunia 2026 ini masih terus berlanjut ya, setidaknya hingga 22 Juli gitu ya, lebih kurang atau 20 Juli mendatang lah sampai final nantinya. Oke, sampai 20 Juli 2026. Dan besok pada hari Senin 6 Juli 2026 itu ada beberapa laga yang pendengar bisa ikuti melalui siaran Prosatu RRI Talking On pada pukul 3 dini hari atau pagi itu pada Brasil versus Norwegia, dan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ada Meksiko versus Inggris. Jadi pastikan stay tune terus di 93 FM nantinya. Ya, selamat malam dan semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Talking On.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.

93.1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Tayon dengan Happy yang hadir. Semoga membuat suasana malam ini juga semakin bahagia untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk beberapa informasi kabar selanjutnya dari rri.co.id, Takengon juga mewarnai kebersamaan kita khususnya untuk malam ini. Ya, kali ini informasi berkaitan dengan Polsek Permata yang intensifkan patroli pasca bencana. Sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kantipmas pasca bencana banjir, bandang, dan tanah longsor, personel Polsek Permata Polres Bener Meriah melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Permata Jumat 3 Juli 2026. Patroli yang berlangsung mulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat tersebut menyasar jalan lintas KKA, Jembatan Kampung Weh Tenang Uken, kawasan hunian sementara Huntara, Kampung Buntul Peteri, pasar tradisional, warung kopi, pusat keramaian, serta sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personil mengikuti apel dan menerima arahan terkait standar operasional prosedur SOP patroli terpadu di Mapolsek Permata.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fakri mengambil sumpah jabatan dan melantik 55 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Prosesi pelantikan berlangsung di Oprum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Jumat 3 Juli 2026. Sebanyak 55 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 3 kepala taman kanak-kanak TK, 41 kepala SD, dan 11 kepala SMP. Dalam sambutannya, Bupati Haji M. Salim Fakri mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik, dan dia menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Bupati juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses belajar mengajar. Selain itu, para kepala sekolah diharapkan mampu membangun budaya kerja yang profesional, mengelola anggaran sekolah secara efektif dan efisien, serta terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Bang dari Andi Meriem Matalata yang hadir menemani kebersamaan kita dari Sang Mutiara, ya Mutiara dari Selatan ya. Ya julukannya seperti itu lebih kurang, Mutiara dari Selatan. Pendengar Andi Siti Meriem Nurul Kusuma Wardani Matalata, penyanyi asal Bugis dengan julukan Mutiara dari Selatan, dan julukan ini diberikan oleh seorang komposer bernama Iskandar yang juga menciptakan lagu dengan nama yang sama untuknya. Dan setidaknya Andi ini sendiri cukup dikenal luas ya, sejak 1976 hingga 2010. Oke, di Ruang Rindu malam ini Nur ajak Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan di 082165854676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 08527082572. Ya, untuk yang telepon mungkin bisa dicoba terus ya, karena Nur nggak bisa angkat nih, nggak tahu kenapa, mungkin agak macet nih dari rapat kita, tapi silahkan dicoba lagi. Nur mau baca pesan WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ada pendengar kita Nanda Wahyudi, ya Bang Nanda, kakak atau abang nih ya, gak paham juga Nur nih. Pendatang baru, pendengar lama dari Jerata, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Waalaikumsalam. Ya mau kirim salam nih kak buat Leanto Japar di Jerata Ketol, dan yang belum kenal salam kenal untuk pendengar RRI Talking On semua. Semoga saya selalu, amin. Iya, dan juga salam buat rekan-rekan RRI Talking On, buatnya Bang Iwan Pahlepi, Bang Reja, Bang Budi, Kak Selvi, dan rekan kerja RRI Talking On lainnya. Kak request lagu dari Naf, judul lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu. Putarkan kak ya, oke ditunggu aja. Oke, terus satu pesan WhatsApp lainnya, ada Muklis di Kemili, waalaikumsalam. Lagunya Kasih dari Erni Kulit, Erni Kulit kali. Terima kasih, sama-sama. Denur mau siapa yang di ujung telepon? Udah masuk, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Halo, Kak Nur.
0: Iya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Kak Nur. Malam, Kak Nur.
0: Dengan Kak Amoy di Asir-Asir.
1: Oke, tanda kali suaranya, Kak.
0: Iya, alhamdulillah udah mulai tanda sama Kak Amoy.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar, Kak Amoy?
1: Orang terakhir kan cepat baik-baik saja Kak Nur.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan di kampung kata sana pun masyarakatnya baik-baik.
0: Insya Allah baik-baik semua.
1: Semangat, jangan lupa bahagia Kak Nur.
0: Iya benar. Oke siap Kak Amoy. Mau sapa-sapa siapa Kak Amoy?
1: Anu dulu Kak Nur.
0: Apa itu Kak? Apa?
1: Foto yang kita kemarin Kak Nur kan?
0: Mm-mm.
1: Oh, ada nomor Kak Amoy sama Kak Hana. Nanti kirimkan Kak Nur ya.
0: Ke mana Nur kirim?
1: Ada nomor saya sama Kak Nur, sama Kak Ana.
0: Oh, Kak Ana sebenarnya udah ada punya fotonya. Jadi Kak Amoy bisa minta langsung sama Kak Ana juga.
1: Oh, udah ada?
0: Iya, udah Nur kirim.
1: Alhamdulillah, nanti sama Kak Anu lagi saya minta kayak gitu.
0: Betul.
1: Siang tadi kan mau bilang, siang tadi berdangdut kan Kak Anu, Kak Nur kan. Nggak mau masuk-masuk.
0: Oh, banyak yang ngantri Kak Amoy ya.
1: Tadi siang tadi berdangdut kali, nggak mau pun masuk.
0: Benar-benar. Oke deh, nanti bisa langsung minta Kak Anu aja. Karena fotonya udah Nur kirim juga ke Kak Ana kemarin tuh Kak Amoy.
1: Oh iya, makasih Kak Nur ya.
0: Sama-sama Kak Amoy.
1: Ini lagunya anu Kak Nur.
0: Apa itu Kak?
1: Endang Estorina aja.
0: Judulnya?
1: Cinta Jangan Dibeli.
0: Cinta Jangan Dibeli. Oke, siap Kak.
1: Takkan dibeli atau jangan dibeli, kayak gitulah.
0: Cinta Jangan Dibeli.
1: Iya, nanti kalau lagu Aceh ini malam nih Kak Nur. Nanti jam 10 nanti anu aja Kak Nur berge.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa? Menantu dari Cina tuh apa tuh? Buat tiga ada.
0: Aduh, menantu dari Cina lagi ya Allah.
1: Menantunya dari Cina ya.
0: Oke, okay, Nur coba cari Kak Amoy.
1: Iya, yang pertama Kak Nur.
0: Oke, nanti Nur coba cari.
1: Tiga ada yang pertama, itu kan ada 6 tuh kan?
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya yang pertama lah enak dengarnya.
0: Siap Kak Amoy, makasih buat Kak Amoy.
1: Salam-salamnya untuk Kak Nur di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Nur. Dan untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada, dan untuk penggemar-penggemarnya juga Kak Nur. Salam lewat udara semuanya Kak Nur dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Amoy di asir-asir atas. Dan untuk peringat setiap Pro 1 dimanapun berada, ya Nur mau langsung puterin ya beberapa lagu yang sudah siap hadir kembali untuk temani kita. Kali ini ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan juga ada Ermi Kulit dengan Kasih.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amicho. Sebuah buku yang memikat hati lahir dari tangan kreatif Sarah Amicho, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amicho dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amicho mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga memuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menghidupkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amicho melalui buku ini membuktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

0: Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ada Kasih dari Ermi Kulit, lagu yang dirilis di sekitar tahun 1986. Kayaknya tuaan lagu ini daripada Nur sendiri. Tapi mungkin untuk pendengar sih udah cukup familiar ya dengan lagu tersebut. Ya, semoga dapat menghibur pendengar. Oke, ada Bang Joy di Pondok Sayur. Assalamualaikum Mbak Nur, waalaikumsalam. Ini Bang Joy Ponsai, ingin request lagu dari Brodie Marantika, judulnya Engkau Begitu, Aku Begini. Salam untuk Mbak Nur dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon. Tidak lupa untuk Bapak Pimpinan RRI Takengon, Pak Imam Taufik. Semoga saya selalu aja dan jaya selamanya di udara. Oke. Ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak Nur, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Indah Yastami, Mengapa Tak Pernah Jujur. Salam buat semua, spesial buat yang di ruang kaca aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi masih ada waktu. Cakep. Oke deh, siap. Terima kasih buatnya Bang Mus di Simpang Balik. Oke, untuk pendengar setia selanjutnya ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Putra Jaya di Calang.
0: Bang Putra Jaya di Calang. Apa kabar Bang Putra?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Apa kabar Calang Bang?
1: Ya.
0: Calang gimana kabarnya malam ini?
1: Mendung. Iya.
0: Bang Putra di Calang dekat pinggir lautnya gitu ya?
1: Di tengah-tengah.
0: Di tengah laut. Hey, serius? Iya. Oke, di Calang itu salah satu laut. Daerah yang di tengah laut. Berarti di pulau.
1: Di tengah-tengah kotanya dikelilingin laut.
0: Oh, gitu ya. Oke deh, buat Bang Putra, ada kabar apa nih dari Calang?
1: Sementara di sini lagi musim durian.
0: Durian, masya Allah. Enakan mana durian Calang sama durian Gayo?
1: Tergantung milihnya.
0: Tergantung milih sama tergantung iya. Selera ya bang ya.
1: Karena kan macam-macam.
0: Oke deh, siap, Bang Putra. Ada informasi lain mungkin dari Calang yang mau disampaikan?
1: Untuk malam hari ini masih kosong ini.
0: Mm-hmm. Mau langsung sapa-sapa?
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya dari Edisi Litonga. Mm-hmm. Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung?
1: Iya.
0: Bunga Tanjung. Oke, Nur coba cari ya. Bunga Tanjung. Oke, siap. Terima kasih buatnya Bang Putra Jaya.
1: Ini buat Mbak Ana. Mm-mm. Ini gak yakin. Malam hari ini gak yakin.
0: Bang, edisi Litonga. Oke, ketemu. Oke, dengan Kak Ana tadi salamnya terus.
1: Mbak Ana, Mbak Sifu, Bang Jun, Bang Budi, Pak Rohimun, Bung Herman di Aceh Selatan. Salam sehat semuanya malam hari ini. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Jaya di Calang. Buat pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk kebersamaan kita juga masih lanjut terus ya. Ada Cinta Jangan Dibeli dari Endang Estorina. Aku Begini Engkau Begitu dari Brori Pesulima juga yang akan lanjut untuk menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini.

Esensi Buku RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku La Tahzan adalah buku motivasi Islami karya Dr. Aid Al-Qarni yang mengajak membaca untuk tidak larut dalam kesedihan dan selalu bersikap optimis dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Judul buku ini sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti jangan bersedih, yang mencerminkan pesan utama dari isi buku ini. Buku ini menawarkan pendekatan Islami dalam mengatasi kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan yang sering dialami manusia. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, La Tahzan memberikan solusi agar setiap ujian kehidupan dapat diterima dengan lapang dada dan dijadikan sebagai pelajaran berharga. Dr. Aid Al-Qarni menyampaikan bahwa manusia tidak seharusnya menggantungkan harapan kepada sesama manusia, melainkan kepada Allah semata. Sebagai buku kategori pencerahan hati, An-Nafsu Al-Mutma'innah, La Tahzan tidak hanya sekedar berisi renungan reflektif, tetapi juga terapi spiritual yang berdasarkan ajaran Islam. Buku ini memberikan ratusan tips dan motivasi agar seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia, bersyukur, dan tidak terpuruk dalam kesedihan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah gaya bahasanya yang mengalir dan lugas, membuatnya mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tidak heran jika sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 silam, buku ini telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan menjadi salah satu buku motivasi terlaris di Timur Tengah. Beberapa kutipan dalam buku ini memberikan inspirasi yang mendalam bagi para pembaca. Seperti, betapa banyak jalan keluar yang datang setelah putus asa dan betapa banyak kegembiraan yang datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada pemilik arsy, dia akan memetik manisnya buah yang dipetik di tengah-tengah pohon berduri. Pesan utama dari buku La Tahzan adalah bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan kesabaran. Setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat iman dan kedekatan seseorang kepada Allah. Buku ini mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi bisa dijadikan sebagai alat untuk introspeksi dan peningkatan diri. Dengan segala manfaatnya, La Tahzan sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang sedang mengalami masa sulit, agar mereka dapat menemukan ketenangan hati dan tetap tegar menghadapi berbagai tantangan hidup. Esensi Buku, Produksi RRI Takengon.

Baik, aku begini, engkau begitu. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Sudah di penghujung untuk Ruang Rindu, temani kebersamaan kita. Dan ya, untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, menutup jumpa kita ya untuk malam ini dengan Ruang Rindu. Ada dua pilihan lagu kembali yang hadir. Ada dari Edi Silitonga, Bunga Tanjung, dan juga Pance F. Pondam, Dian Pisesa maksud kami ya, salah. Dengan Mengapa Tak Pernah Jujur akan hadir selanjutnya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, masih di Sembah Putih GFM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua dan pendengar. Ya, ruang rindu sudah usai, lanjut untuk tempat di kebersamaan kita dengan program budaya Aceh, khususnya yang untuk minggu malam ini hadir menemani kita dan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dengan Pehaba, ya, lagu-lagu Aceh disertai ragam informasi yang akan hadir, dan malam ini juga mengulas terkait dengan filosofi di balik kunyahan Ranup Aceh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk yang ingin bergabung malam ini silahkan di 0821-6585-4676. Bisa juga ya melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-7082-5272.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Budaya, salam lestari, dan untuk pendengar senang sekali ya kita masih jumpa untuk malam ini. Musik tradisional dan budaya menjadi salah satu program atau ruang yang menghadirkan beragam informasi kekayaan budaya Nusantara, dan ya dengan tujuan agar kekayaan budaya ini dapat tetap hidup, dikenal dan dicintai oleh generasi masa kini. Malam ini kita mengulas tentang sebuah tradisi yang begitu akrab di tengah masyarakat Aceh, namun ternyata menyimpan makna yang sangat mendalam. Tema kita, filosofi di balik kunyahan ranup Aceh. Jadi pendengar, jika berkunjung ke Aceh, kita tentu gak asing gitu dengan sajian ranup atau sirih. Ranup bukan sekedar daun sirih yang dikunyah, tetapi merupakan bagian penting dari adat istiadat masyarakat Aceh sejak ratusan tahun silam.

jadi pendengar perlu satu RR Takengon terkait dengan tradisi pemulia jame atau memuliakan jamu. Hampir selalu menghadirkan ranup sebagai simbol penghormatan. Menyuguhkan ranup berarti menyampaikan pesan bahwa tamu diterima dengan hati yang tulus dan penuh kehangatan. Tak heran nih jika muncul ungkapan dalam budaya Aceh, ranup lampuan adat getanyo. Artinya, siri dalam puan atau wadah siri adalah lambang adat dan penghormatan kepada siapa saja yang datang. Pendengar, di balik suatu kunyahan ranup ternyata tersimpan filosofi kehidupan. Daun siri yang hijau melambangkan kesegaran, kejujuran, dan harapan akan kehidupan yang harmonis. Buah pinang yang keras menggambarkan keteguhan hati, keberanian, dan semangat dalam menjalani kehidupan. Kapur siri menjadi perekat yang menyatukan berbagai unsur. Dan ini mengajarkan bahwa kehidupan akan menjadi kuat apabila dilandasi persatuan dan kebersamaan. Sementara gambir menghadirkan rasa sepat di awal kunyahan. Filosofinya sederhana, namun dalam bahwa setiap perjalanan hidup pasti memiliki tantangan sebelum akhirnya menghadirkan kebahagiaan. Keseluruhan unsur itu terpadu menjadi satu rasa, sebagaimana masyarakat Aceh memandang kehidupan. Perbedaan bukanlah balas alasan untuk berpecah, tapi justru menjadi kekuatan ketika mampu disatukan. Oke deh, buat pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, untuk yang ingin gabung bersama kami silahkan ya di 0821-6585-4676. Bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-7082-5272. Ada pesan dari pendengar kita di Ratawali. Oke, ada Fikar, waalaikumsalam dari Ratawali. Mau kirim salam buatnya kakak aja, mat bertugas aja, terima kasih. Dan buat kru RRI, mau minta lagu darinya Ramlan Yahya judulnya Satilah. Oke, ditunggu buatnya Bang Fikar ya di Ratawali. Terus ada Bang Mus, hadir lagi boleh, sering-sering juga boleh Bang Mus. Request lagu dari Falsa Kon Ulon Tula. Terima kasih sebelumnya kak, sama-sama buatnya Bang Mus di Simpang Balik.

Anak muda, hari ini hidup di era serba cepat. Satu klik bisa hiburan, satu klik juga bisa jebakan. Judi online sering datang dengan wajah manis, bonus besar, cuan instan, dan janji menang mudah. Padahal di balik layar risikonya nyata. Sekali coba bisa ketagihan, uang habis, fokus hilang, sekolah terbengkalai. Banyak yang mulai dari iseng, berakhir stres, berutang, bahkan depresi. Lebih bahaya lagi, judi online bukan solusi masalah ekonomi. Yang menang hanya sistemnya. Yang kalah, masa depan kita sendiri. Anak muda punya mimpi besar, potensi besar, dan waktu yang berharga. Jangan tukarkan semua itu dengan permainan yang pasti merugikan. Ingat, masa depan bukan soal keberuntungan, tapi pilihan hari ini. Jauhi judi online, pilih masa depan yang lebih aman.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Untuk pendengar setia, bahagia selalu menjalani berbagai aktivitas dan rutinitasnya. Dan pendengar, kalau kita lihat juga ya, di era modern saat ini tradisi mengunyah ranup memang sudah tidak sepopuler dahulu, terutama di kalangan generasi muda. Namun bukan berarti nilai-nilai yang dikandungnya ikut hilang. Yang perlu kita warisi bukan hanya kebiasaan mengunyah sirihnya, melainkan makna dibaliknya, yaitu menghormati tamu, menjaga persaudaraan, mempererat silaturahmi, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Budaya akan tetap hidup apabila dikenalkan, dipelajari, dan diwariskan. Salah satunya adalah dengan terus menceritakan filosofi-filosofi leluhur seperti yang terkandung dalam ranup Aceh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selain sebagai pemulia jame ya, menyuguhkan kunyahan ranup adalah cara tertinggi menyambut tamu. Tradisi yang diabadikan secara estetis lewat tari ranup Lampuan, di mana penari menyajikan sirih langsung kepada para tamu. Bahkan tradisi ranup dalam kehidupan sosial, makna tradisi ranup dalam kehidupan sosial lainnya, baranup, prosesi lamaran, menjadi syarat mutlak dalam adat pernikahan adat Aceh Konghaba. Ranup yang dibawa oleh pihak pria menjadi lambang pembuka jalan komunikasi, simbol keseriusan, serta pengikat hubungan persaudaraan antara kedua belah keluarga besar. Di Gayo juga ada ya. Kemudian juga resolusi konflik, perdamaian. Dalam hukum adat Aceh, penyuguhan ranup juga kerap digunakan sebagai simbol permohonan maaf. Menerima dan mengunyah ranup yang diberikan berarti kedua belah pihak sepakat untuk melupakan masa lalu dan saling berdamai. Kunyahan ranup menghasilkan warna merah yang khas di mulut. Warna ini juga melambangkan keberanian, semangat hidup yang menyala, dan kehangatan jalinan silaturahmi yang tidak akan pernah putus. Dalam sekali ya tentunya untuk makna tradisi ranup dalam kehidupan sosial bagi masyarakat Aceh. Dan bahkan kalau dilihat juga nih ya, cara menyajikan ranup sendiri atau sirih sendiri ini cukup indah sekali gitu, dibuat oleh masyarakat Aceh dengan disusun sedemikian rupa, membentuk mahkota, helayan demi helayan yang dijalin gitu ya, dan disajikan untuk tamu-tamu yang luar biasa. Oke deh, buat pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu, selamat malam untuk Anda, dan stay tune terus ya bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Membangun rumah bukan cuma soal indah, tapi juga aman. Hindari membangun di bantaran sungai atau lereng curam. Tata ruang aman bencana melindungi kita dan anak cucu kita. Bangun aman, hidup tenang.

Baik, menikah pun suatu cerita kengon. Dari selembar daun sirih kita belajar bahwa budaya bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga tentang nilai kehidupan. Mari terus menjaga warisan budaya Aceh agar tetap lestari dan menjadi kebanggaan generasi sekarang maupun yang akan datang. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Terima kasih untuk kebersamaannya malam ini dengan program Pahaba Aceh, rangkaian program musik tradisional dan budaya. Tetap dengarkan siaran RRI Takengon, media terpercaya yang semoga dapat menginspirasi dan mencerdaskan bangsa. Menutup jumpa kita untuk malam ini, pendengar, ada Rafli Kande dengan Ranuk. Ya, satu lagu yang akan hadir menutup jumpa kita untuk malam ini di program Pahaba. Dan nantikan di Donggayo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan, dari hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti berputar. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan perjalanan hidup, sebuah perjalanan yang sering kita jalani tanpa sempat berhenti untuk bertanya, apa makna dari semua ini? Hidup adalah perjalanan panjang. Kita dilahirkan tanpa membawa apa-apa, dan suatu saat nanti kita akan kembali tanpa membawa apa-apa pula. Di tengah perjalanan itu, kita mengumpulkan pengalaman, kenangan, dan pelajaran. Ada saat-saat kita merasa kuat, penuh semangat, dan yakin bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Namun, ada pula saat-saat kita merasa rapuh, kehilangan arah, bahkan ingin menyerah. Tetapi, bukankah justru disitulah indahnya kehidupan? Bahwa setiap langkah, baik yang ringan maupun yang berat, adalah bagian dari proses yang membentuk siapa diri kita hari ini. Seringkali kita sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita ingin rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam hal-hal yang sederhana. Senyum anak kecil, sapaan hangat dari sahabat, atau sekedar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Syukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Syukur adalah cara kita menghargai setiap langkah, sambil tetap melangkah menuju impian. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan hanyalah tanda bahwa kita sedang belajar. Tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah jatuh. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, lalu bangkit lagi. Hingga akhirnya, ia bisa berlari dengan bebas. Begitu pula dengan kita, setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dan di balik setiap kegagalan, selalu ada harapan. Harapan adalah cahaya kecil yang menuntun kita di tengah gelapnya perjalanan. Selama kita masih punya harapan, kita masih bisa melangkah. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memberi makna pada setiap langkah. Apakah kita sudah memberi senyum pada orang lain? Apakah kita sudah membantu mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita? Karena ketika kita pergi nanti, orang tidak akan mengingat seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, mari kita jadikan hidup ini bukan sekedar tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah menuju ke sana. Mari kita belajar bersyukur, berani menghadapi kegagalan, dan terus menyalakan harapan. Semoga renungan malam ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang penuh syukur. Saya Satiran, pamit. Tetaplah bersama kami di frekuensi 93 FM. Karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ada.
1: Ya, baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Dan baik pendengar, kami informasi

0: informasikan terkait siaran pertandingan Piala Dunia tadi sudah berakhir antara Brazil versus Norwegia dengan kemenangan akhir untuk Norwegia dengan skor 2-1.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Dr. Andes Nasri Lisma. Kepada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad badal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkuruni azkurkum wa dzkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah telah memberikan kepada kita hampir segala-galanya. Kalaupun ada nanti yang kurang, Allah akan memenuhinya di akhirat kelak sesuai dengan amal ibadah kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah juga banyak memberikan pembelajaran kepada kita agar kita patuh dan tunduk kepada Allah dan selalu mengingat berselawat kepada Rasulullah. Maka di kemudian hari Rasulullah juga akan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka mudah-mudahan kita, walaupun mungkin susah di dunia, tetapi akan mendapatkan rahmat di akhirat kelak. Yang kami hormati Bapak Kemenak, kemudian Bapak Ketua DKM, dan kemudian para Bapak-Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang hadir pada pagi hari ini. Selebihnya yang berbahagia Bapak Imam dan Naif Imam, dan Tengku Ajar Ajis yang selalu bersama kita. Mudah-mudahan para imam kita tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu waktu di negeri Araf, khususnya banyak orang yang membuat pedang. Artinya, karena di sana selalu dalam keadaan perang dari kabilah ke kabilah, maka hampir semua sudut kota itu ada orang pandai besi membuat pedang. Karena pedang itu di negeri Arab sesuatu kebanggaan dengan modelnya yang bermacam-macam, sehingga kadang-kadang di dunia ini itu pun terpengaruh bahwa ini adalah pedang dari Arab, pedang dari Maroko, pedang dari Baghdad, pedang dari Madinah. Dan pedang itu sudah menjadi sesuatu yang dikenang, menjadi sesuatu harta yang disimpan dengan baik dan dimanfaatkan untuk berperang. Ada salah seorang pandai besi itu terkenal untuk membuat parang pedang itu tidak lagi dengan apa namanya itu tang, tidak lagi dipegang dengan besi, langsung dipegangnya dengan tangannya. Artinya dia ikut tukang tepa bahasa Gayo kan harus pakai pegangan, tapi dia langsung dengan tangannya dibuatnya. Padahal apinya itu kan tukang parang itu kan dapat kita bayangkan bagaimana panasnya apinya, tapi dia langsung dengan tangannya dia buat. Lalu banyak orang dari sudut-sudut kota melihat dan datang ke tempat itu, kuna carai ketingo kiamati besia wan tengah porak-porak lagi panas-panas, penasaran orang. Datang dia ke sana, dilihatnya lah bahwa dia membuat parang itu, membuat pedang itu dengan tangannya saja. Sebenarnya doa apa dan kelebihan apa yang diamalkannya sehingga dia bisa seperti itu? Akhirnya satu waktu penyebabnya itu adalah karena dia mendengar tetangganya itu seorang fakir miskin yang selalu meminta nafkahnya dari tukang pandai besi yang bisa memegang dengan tangannya itu. Tapi karena sudah sering diberikan, lalu satu waktu dia tidak berikan lagi. Alah ningko ngegenap ya, ya dor kum niro, selalu kamu minta, sekali-sekali jangan minta kepada saya, dan nanti pada waktu yang lain akan saya berikan lagi. Pulanglah tetangganya itu yang miskin itu, karena berada di sebelah rumahnya. Begitu dia pulang, dia intip apa reaksi dari orang miskin tersebut terhadap penolakan yang diminta itu. Dari sebelah rumahnya dia dengar apa kata orang miskin itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, pada hari ini dia tidak berikan, besok lusa pasti dia berikan lagi. Dan kemudian, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, mudahkanlah terus rezekinya, karena dia pasti akan memberikan di lain waktu. Dari dua ucapan ini, yang tukang pandai besi itu merasa bersalah. Sering sekali kita kalau tidak diberikan waktu kita minta, kita marah. Alah, nalangi kaya. Oh ya, piti kik gere terosai. Sering sekali kita begitu. Masa sedikit pun dia tidak bisa berikan, padahal hartanya banyak, padahal uangnya banyak. Kenapa dia tidak bisa berikan? Nah, ucapan-ucapan itu, itulah ucapan kelembutan yang disebut di dalam Al-Quran kaulan karima, ucapan yang lembah lembut, kaulan layina, kaulan lasyida, kaulan ma'rufa. Ada ucapan yang lembah lembut, ada ucapan yang berbekas, ada ucapan yang berkesan. Ucapan orang miskin tadilah ucapan yang berkesan dan ucapan yang berbekas. Maka begitu dia mengucapkan kepada orang kaya tadi, nanti besok pasti akan dia berikan, maka dipanggilnya kembali, kuserapni muloko, kemari dulu kamu, saya merasa bersalah dengan tidak memberikan atas permintaanmu, rupanya kamu berdoa kepadaku setiap saat. Maka orang miskin yang diminta berdoa kepada orang kaya, nilainya berbeda dengan orang yang mendoakan orang lain tanpa penyebab. Akhirnya apa kata orang kaya itu? Kamu tahu saya membuka cabang di mana-mana, cabang pandai besi, cabang tukang tepa itu hampir di semua kampung dia buka, banyak sekali cabang-cabangnya. Pada hari ini, rumahku ini, tempat pandai besi ini, kuserahkan kepadamu sebagai balasan ucapanmu yang lembut, ucapanmu yang berkesan, ucapanmu yang memiliki kenangan. Kuberikan kepadamu semua dengan isinya. Waktu dilihat ke dalam itu tidak ada isi rumah itu, maka saya pindah ke cabang yang lain, rumah ini kuserahkan kepadamu, tolong buatkan rumah ini rumah yang paling indah di kampung ini, rumah yang paling bagus. Lalu kata si miskin ini, macam mana mau saya buat rumah ini sedangkan isi rumah itu tidak ada? Nah, rumah itu pun biasa saja, macam mana mau saya buat? Sedangkan kata orang kaya ini, kamu buat terus rumah ini, digabungkan dengan rumahmu menjadi indah. Kamu buat relief-reliefnya dengan bagus. Saya pindah. Maka dia bersalaman dengan orang miskin itu, dia pindah ke tempat lain. Rumah tukang pandai besi itu diserahkan kepadanya. Waktu dilihat, rupanya orang pandai besi ini kemanapun dia pergi ada emas yang disimpan sampai 2-3 kilo dalam riwayat ini. Itulah yang ditinggalkan dalam rumah itu. Dan bila dijual rumah itu, bila dijual emas itu, bisa membuat rumah yang bagus. Akhirnya di kampung itu, rumah orang miskin itulah yang paling bagus karena dia jual emas yang banyak tadi dan dia bikin rumah itu. Maka terkenallah di kampung itu, orang miskin itu tiba-tiba memiliki rumah yang bagus karena diberikan orang yang kaya ini. Maknanya apa? Dengan pemberian itulah, dengan sedekah itulah, dengan ketulusan itulah, maka orang pandai besi itu tiba-tiba bisa memegang besi panas. Maknanya apa? Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ketulusan, memberikan kepada siapapun sedekah dengan keikhlasan, dan kemudian sedekah itu pun diawali dari ucapan orang miskin yang baik, ucapan yang syadida, ucapan kaulang karima, ucapan yang betul-betul berkesan, maka kadang-kadang kita mendapatkan rezeki dari ucapan itu. Saya sering sekali mendapatkan ucapan-ucapan itu. Satu waktu, sudah lama lah itu, Pak Hamdan ini sebagai ketua DKM pernah menelepon saya. "Abang," katanya, "jangan abang gak nampak di masjid raya ini. Maunya abang selalu ada." Ini beliau ada. Ucapan-ucapan itu selalu saya ingat. Kadang-kadang terngiang saya ucapan yang paling bagus, ucapan yang berkesan, ucapan yang betul-betul membuat kenangan. Sehingga kadang-kadang kalau saya, walaupun dalam keadaan ngantuk dan lelah karena pulang ceramah malam hari pada jam-jam 12, jam 1, tapi saya tetap teringat kepada Ruhama ini karena ucapan beliau begitu yang lembut. Maka Rasulullah pun pernah melihat Abu Bakar menghunuskan pedang kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, "Entilah gunanya." Bukan itu jalan keluarnya. Iselesenkurnya gelajeroh. Itu kata Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar menarikkan pedangnya lagi, tidak menghunuskan kepada orang lain dalam keadaan marah. Maka yang perlu saya sampaikan bahwa ucapan-ucapan kita sering mendapatkan rahmat. Tapi kadang-kadang kita igayuni, yamohne kita. Nah, ke kita remalan ya Arab ni warung, dia bilang, "Bapak makin sehat lah, bapak kengon makin muda lah." Nah, aku sering kali ku jawab, "Alah kekenakmu minum-minum geredali hamoh engko aku." Artinya apa? Ucapan yang lembut, ucapan yang kenangan, kita juga keluarkan dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga membuat kenangan kepada orang lain. Dari ucapan orang miskin yang baik sampai ke telinga orang kaya, sehingga diserahkan rumahnya, itulah yang membuat pandai besi itu bisa memegang api karena sedekahnya. Maka mari kita semua, ada ucapan Pak Sahrial di Enang-Enang yang selalu berbekas, bahwa Enang-Enang ini adalah sejarah hari Jerman ini, disebut oleh orang Gayo tajuk Enang-Enang. Dengan ucapannya yang lembut, dikirimkan dia umroh, dia tidak mau, masih ada orang yang membutuhkan. Nah, kemudian siapa yang datang? Kita rumurumi ini, ucapan-ucapan itu yang membuat orang mengantar sedekah ke Enang-Enang hampir lebih. Udah sekarang ini lebih dari 1 miliar, padahal baru berapa bulan. Belum sebulan lah masih. Maka saya pikir, mungkin bisalah kita di Aceh Tengah ini keluar, memperbanyak sahrial-sahrial karena banyak jembatan kita yang putus. Mungkin kalau ada sahrial-sahrial lain yang berucap lembut, yang kemudian mengambil hati orang, maka orang pun bisa menyambung jembatan di Aceh Tengah ini yang banyak terputus. Maka ucapan kaulan karima, ucapan kaulan sadida, ucapan kaulan laina perlu kita praktekkan sehari-hari, agar orang tidak tersinggung, agar orang menerima dengan ikhlas. Dan marilah kita dengan ucapan bersedekah, kemudian dengan hati yang tulus, kita bangun masjid raya ini. Kalaupun kita tidak bisa mempercantik secara fisik, tetapi secara amal jekah, sedekah jariah, kita tetap bantu. Walaupun hanya kita isi mungkin dalam kotak amal 5.000, 2.000, 10.000. Dan tapi hampir tiap pagi waktu dibuka sedekah saudara-saudaraku, ada yang 100.000. Dan malahan beberapa lembar ada uang merah. Bayangkan saja, kita mendapatkan bantuan dan sedekah dari saudara-saudara. Kita selalu bisa berjemaah di tempat ini dengan baik, dan kita bisa menyelesaikan segala sesuatu yang kita butuhkan karena ketulusan kita, karena ucapan kita, dan karena hati kita yang ikhlas. Maka wabashiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri habar suka olehmu kepada orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Berizin, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran ceramah subuh di pagi hari ini langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026, berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. IAIN Takengon wisuda sebanyak 328 lulusan dan siap bertransformasi menjadi UIN. Kabupaten Gayo Luas menegaskan siap melakukan kolaborasi dengan daerah lain di Indonesia. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Nurdin menyampaikan optimisme bahwa jumlah wisudawan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 700 orang pada tahun-tahun mendatang. Dirinya juga mengungkapkan rencana transformasi IAIN Takengon menjadi Universitas Islam Negeri UIN pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah dari 4 kabupaten telah diajak berdiskusi terkait perubahan status tersebut.
1: Dari 4 bupati di wilayah tengah, semuanya kami tanyakan, kira-kira kalau UIN Takengon itu kita ganti namanya, dengan apa, dengan siapa kita ganti? Hampir mengerucut kesepakatan kepada Sultan Merah Johan, anak Raja Lingel, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.
0: Sementara Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang resmi menyandang gelar sarjana maupun magister. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diamalkan serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
2: Mudah-mudahan orang tua kami bangga anaknya hari ini atau suaminya bangga memiliki istri hari ini yang telah diwisuda. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Pesan kepada mahasiswa khusus, jangan pernah melupakan dosen dan guru.
0: Pada kesempatan itu, IAIN Takengon juga memperkenalkan 3 program studi baru jenjang sarjana, yakni Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Akuntansi Syariah, yang mulai menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Prosesi wisuda turut diwarnai pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik serta lulusan inspiratif. Penghargaan lulusan inspiratif diberikan kepada Abu Mukmin yang menyelesaikan pendidikan S2 di usia 60 tahun. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Bupati Aceh Tenggara melantik dan mengambil sumpah 55 kepala sekolah. Para kepala sekolah yang baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Laporan Bambang Sahputra.
4: Bupati Aceh Tenggara Haji Salim Pakri melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 55 orang. Kegiatan tersebut berlangsung di Oprum Setdakap setempat. Adapun rincian kepala sekolah yang dilantik terdiri dari 3 kepala sekolah taman kanak-kanak, 41 kepala sekolah dasar, dan 11 kepala sekolah menengah pertama. Dalam sambutannya, Bupati Haji Salim Pakri menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala sekolah yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Bupati juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, membangun budaya kerja profesional, serta mengelola anggaran sekolah secara efektif dan efisien. Ia berharap para kepala sekolah mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selain itu, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian dalam memajukan dunia pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
5: Hari ini pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pelantikan, rotasi, mutasi, promosi di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara. Ada 55 para kepala sekolah baik tingkatan SD, SMP, dan TK. Sebagai pemerintah, sebagai bupati, dan seluruh jajaran pemerintah Aceh Tenggara mengucapkan selamat. Semoga dapat memegang amanah, dapat memegang kepercayaan pimpinan, insya Allah akan bisa memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Amin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara Julkifli juga menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala sekolah yang berlantik. Ia berharap para kepala sekolah dapat menjalankan tugas dengan amanah dan profesional.
6: Kepala sekolah ini ada minimal 5 kompetensi yang dimiliki. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, dan kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan. Saya harapkan kepada kepala sekolah yang berlatih kiranya dapat menerapkan dan menguasai dalam 5 kompetensi ini. Dengan 5 kompetensi dimiliki, mudah-mudahan kepala sekolah akan menjadi kepala sekolah yang berkualitas ke depannya.
4: Menurutnya, seorang kepala sekolah harus memiliki dan menguasai 5 kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. 5 kompetensi tersebut harus diterapkan secara optimal agar mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Kapolres Aceh Tengah beserta jajaran melakukan kunjungan serta memberi bantuan terhadap balita penderita gangguan saluran empedu yang harus mendapatkan

0: Mendapatkan perawatan lanjutan di RSCM Jakarta. Fitra Jayadi melaporkan untuk Anda.
1: Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengunjungi balita yang sedang berjuang melawan penyakit atresia biliar atau gangguan saluran empedu yang disertai kerusakan hati. Balita hebat tersebut bernama Ranaya Delisa. Ia bersama orang tuanya tinggal di Kampung Atu Gajah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten setempat. Kapolres mengungkapkan bahwa bantuan diberikan sebagai bentuk empati dan dukungan kepada Ranaya yang saat ini harus rutin mendapat pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Dirinya juga menyampaikan bahwa bantuan sosial tersebut merupakan wujud nyata kepedulian dari institusi kepolisian terhadap masyarakat, khususnya kepada keluarga yang sedang menghadapi cobaan berat. Penyerahan bantuan berlangsung di kediaman keluarga Ranaya, di mana kehadiran Kapolres Aceh Tengah beserta rombongan disambut hangat oleh pihak keluarga, sekaligus menjadi penyemangat bagi kedua orang tuanya dalam menghadapi proses pengobatan untuk putri kecilnya. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, hadiri HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26, Bupati Gayo Lues nyatakan siap berkolaborasi dengan daerah lain serta mendorong penguatan otonomi daerah. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
2: Bupati Gayo Lues Suhaidi menghadiri peringatan hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ke-26 yang dirangkaikan dengan dialog otonomi daerah di Deli Serdang. Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kabupaten guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Suhaidi mengatakan, Gayo Lues siap berkolaborasi dengan daerah lain untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pemerintah kabupaten, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, penarikan sejumlah kewenangan strategis ke pemerintah pusat telah mempersempit ruang gerak daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wali Kota Banda Aceh bersama jajaran melakukan penanaman pohon selanga di Taman Cadika, Kota Medan. Laporan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara mengajak peserta Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI ke-18 menanam pohon sebagai upaya bersama mengatasi dampak perubahan iklim. Penanaman 120 bibit pohon tersebut berpusat di Taman Cadika, Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas mengatakan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah yang dipimpinnya. Selain penanaman pohon turut dirangkai dengan peresmian prasasti Kota Tangguh yang ditandatangani Wali Kota Seluruh Indonesia.
4: Tugu ini memberikan semangat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu bawa pulang mengenang kembali, oh ternyata nama saya masih ada.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal bersama jajaran di lokasi itu menanam pohon selanga atau kenanga. Diharapkan penanaman pohon menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil untuk alam akan membawa manfaat yang besar.
5: Ini merupakan ciri khas bunga di Aceh dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan semuanya mengharumkan Kota Medan.
3: Adapun Rakernas APEKSI yang diselenggarakan di Medan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah menjadi salah satu indikator penting dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Sofian.
6: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe Saifuddin Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam melestarikan nilai kearifan lokal serta kebudayaan Aceh di tengah derasnya arus globalisasi. Menurut Saifuddin, benteng utama dalam menjaga identitas budaya pada generasi muda dimulai dari lingkungan sekolah. Ia mengapresiasi inovasi sejumlah sekolah yang dinilai tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap adat keacehan, salah satunya melalui melalui program ekstrakurikuler berbasis e-school.
7: Saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah, sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan dan seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lusmawe, kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat anak-anak. Dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan.
6: Saifuddin Saleh menambahkan bahwa keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari wawasan dan kapasitas kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam ekosistem pendidikan. Melalui kegiatan kearifan lokal tersebut, para siswa dididik mengenal tata cara adat serta bahasa Aceh yang bernilai sastra tinggi. Selain sekolah, Saifuddin juga menyoroti peran krusial orang tua di rumah, namun ia menyayangkan fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang dinilai gagal dalam tanda kutip menjadi sutradara budaya bagi anak-anak mereka sendiri. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A dinilai layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Sabang. Laporan reporter Razi Arda.
8: Wisatawan asal Banda Aceh, Dr. Eva Mahdalena SPM, mengapresiasi potensi wisata sejarah Benteng Jepang atau Bunker Baterai A yang berada di Gampung Cotbau, Kota Sabang. Menurutnya, lokasi tersebut memiliki panorama alam yang indah serta nilai sejarah yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Dr. Eva mengaku, meski telah beberapa kali berkunjung ke Kota Sabang, kunjungan ke Benteng Jepang Cotbau ini merupakan pengalaman pertamanya. Ia mengaku terkesan dengan keindahan pemandangan yang disuguhkan serta kondisi kawasan yang dinilai cukup bersih.
9: Subhanallah, ini berapa kali saya sudah ke Sabang. Ini adalah kali pertama saya diajak ke Benteng Jepang ya, Bang ya, yang di Cotbau. Subhanallah, ini sangat luar biasa, pemandangannya indah, kemudian ya sejarahnya juga ya, kemudian lumayan bersih, sebenarnya bersih, dan ini harusnya dikembangkan dan disupport oleh pemerintah.
8: Dia menilai pengembangan kawasan wisata sejarah tersebut masih memerlukan perhatian, terutama pada akses menuju lokasi. Menurutnya, kondisi jalan yang belum beraspal menjadi salah satu kendala yang perlu segera dibenahi agar wisatawan lebih mudah berkunjung.
9: Sayang jalannya masih belum diaspal ya untuk kesini. Kalau jalannya sudah diaspal, kemudian ini dikembangkan, saya rasa ini akan menjadi tempat wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Karena kita dari untuk Aceh, Sabang ini kan income-nya kan dari wisatawan ya, dari luar negeri maupun dari lokal ya.
8: Lebih lanjut, ia mengatakan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Sabang. Karena itu, keberadaan Benteng Jepang Cotbau dinilai dapat menjadi salah satu destinasi alternatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dr. Eva berharap pengembangan Benteng Jepang Bunker Baterai A di Gampung Cotbau dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di Sabang. Menurutnya, wisata sejarah yang dipadukan dengan keindahan alam memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ia juga mengaku akan turut mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada rekan-rekannya yang kerap berkunjung ke Aceh ke depan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi pagi ini Senin 6 Juli 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini kami sampaikan kembali sari berita. IAIN Takengon wisuda sebanyak 328 lulusan dan siap bertransformasi menjadi UIN. Kabupaten Gayo Luas menegaskan siap melakukan kolaborasi dengan daerah lain di Indonesia. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI pendengar. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru di pagi hari ini bersama BMKG. Akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG. Dan sudah tersambung melalui telepon pendengar di pagi hari ini dengan prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, dengan Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Ya baik, langsung saja Ibu, bagaimana untuk update info cuacanya di pagi hari ini, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, Ibu, silakan.
2: Baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI, khususnya wilayah Tengah Aceh. Dan ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari yang diperkirakan cerah berawan dengan terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Wilis dan ada juga Aceh Tengah. Adapun untuk malam hari yang diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km/jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Untuk selanjutnya perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah Aceh sendiri, untuk wilayah utara dan timur Aceh itu gelombangnya termasuk dalam kategori rendah, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter, sedangkan untuk perairan barat dan juga perairan Sabang Banda Aceh maupun perairan selatan Simulu itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Nah, selanjutnya untuk titik panas sendiri terpantau adanya 12 titik panas di wilayah Aceh, namun belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah Tengah Aceh. Selanjutnya himbauan kepada masyarakat untuk saat ini memang suhu udara cukup meningkat untuk hari ini, hingga agar tetap menjaga kesehatan dan diharapkan saat beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya atau sunscreen. Kemudian masyarakat dihimbau agar tidak membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar karena akan berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian untuk masih tetap perlu diwaspadai adanya perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari, masih berpotensi hujan untuk beberapa wilayah Aceh. Demikian.
1: Iya baik. Saya penasaran Ibu, untuk beberapa hari ke depan dari BMKG sendiri, apa ada pantauan masih ada potensi turun hujankah beberapa hari ke depan di wilayah Tengah Aceh?
2: Untuk beberapa hari ke depan mungkin hampir sama dengan hari kemarin dan hari ini, potensinya hanya hujan ringan di beberapa wilayah timur untuk besok, kemudian untuk lusa di wilayah Tenggara Aceh.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Miftahul Jannah selaku prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan gochlang.
1: Apa itu gochlang?
0: FYI for Yay Info.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya, baik pendengar, kami sampaikan pagi hari ini daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon untuk edisi pagi ini 6 Juli 2026. Kita sampaikan untuk kopi Arabica di pagi hari ini, untuk update biji keringnya ini per kilogramnya turun, terpantau minggu lalu Rp140.000 per kilogram, di harga minggu ini Rp135.000 per kilogramnya. Dan untuk gabahnya terpantau stabil, masih sama harganya Rp55.000 per kilogram. Dan untuk gelondong terpantau naik dari harga minggu lalu Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Dan selanjutnya ada kopi Robusta, pendengar. Ini update harga untuk biji keringnya stabil Rp60.000 per kilogramnya, sama dengan harga minggu lalu. Untuk bubuk kopi untuk jenis Arabica per kilogramnya juga stabil Rp250.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada bubuk kopi Robusta juga terpantau stabil, ini harganya Rp150.000 per kilogram, masih sama harganya dengan harga minggu lalu. Dan terakhir untuk gelondongnya, ini gelondong untuk kopi Robusta juga terpantau stabil Rp11.000 per kilogram, masih sama dengan harga minggu lalu, pendengar ya. Dan itu dia pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon edisi pagi ini Senin 6 Juli 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Baik pendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sada Turarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Paginya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40.